0: Wali Kota Jambi Maulana bertempat di Balai Agung Kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Kerjasama tersebut mencakup sejumlah bidang strategis, diantaranya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, penguatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah, pengembangan skema pembiayaan kreatif, serta peningkatan kapasitas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pada kesempatan yang sama turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dengan PT Siginjai Sakti. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Jambi untuk mempelajari sekaligus mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pengembangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Maulana, Jakarta memiliki berbagai inovasi yang dapat menjadi referensi bagi Kota Jambi, terutama dalam membuka alternatif pembiayaan pembangunan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maulana menyebut BUMD yang dimiliki Kota Jambi masih relatif baru sehingga diperlukan proses pembelajaran dan penguatan tata kelola agar mampu berkembang serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan daerah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sio Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis ya di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda edisi Kamis 3 September 2026. Dan juga yang baru bergabung, selamat pagi untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan, terutama selalu ingin memperbaharui berbagai macam informasi dan juga berita yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Yang mendengarkan via streaming, terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan badan usaha di sektor energi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sekaligus mendukung ketahanan energi masyarakat di daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Jambi Maulana melalui kunjungan kerja ke PT Perusahaan Gas Negara di Jakarta pada Selasa 1 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Jambi bersama jajaran PGN membahas percepatan pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, termasuk perluasan pemanfaatannya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kawasan komersial di Kota Jambi. Salah satu hasil strategis dari pertemuan tersebut adalah adanya penambahan 15.000 sambungan rumah baru yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Jaringan tersebut ditargetkan mulai mengalirkan gas kepada masyarakat pada Oktober 2020.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muara Jambi menetapkan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa mulai Kamis 3 September 2026. Sementara itu untuk kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini atau PAUD dan TK masih dilakukan dari rumah, menyusul kondisi kualitas udara di wilayah Muara Jambi yang belum sepenuhnya membaik. Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi indeks standar pencemar udara yang masih berfluktuasi. Menurut Bupati BBS, selama pembelajaran berlangsung, seluruh siswa SD dan SMP diwajibkan menggunakan masker. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga telah mendistribusikan masker ke sekolah-sekolah, baik masker medis biasa maupun juga masker hijab. Bupati BBS mengatakan berdasarkan pemantauan, nilai ISPU di Muara Jambi berada pada kisaran 110 hingga 130 dan masih mengalami fluktuasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan belajar mengajar siswa SD dan SMP akan difokuskan di dalam ruang kelas. Sekolah diminta tidak menggelar aktivitas pembelajaran di luar ruangan. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh kegiatan pendidikan termasuk pembelajaran bagi PAUD dan TK dapat kembali dilaksanakan secara normal. Ya, saya Manggis, nanti saya balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas kerja. Yang menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Zoe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di tempat kerja maupun yang ada di rumah. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming, terutama yang selalu ingin mengupdate ya beberapa informasi berita yang kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Zoe Manggis yang sedang disibukkan dengan segala pekerjaan yang mudah-mudahan tetap semangat luar biasa dengan kondisi apapun yang kita rasakan di pagi hari ini. Dan kita akan kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi memastikan kesiapannya dalam menghadapi potensi lonjakan pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang terdampak kabut asap. Meski persiapan fasilitas telah disiagakan, pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini belum menerima lonjakan pasien. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Iwan Hendrawan, mengatakan bahwa ruang isolasi yang telah disiapkan saat ini masih belum terisi. Hal ini dipengaruhi oleh sistem penanganan kesehatan yang bersifat berjenjang dan SUD Rumah Sakit Matahir adalah rujukan yang terakhir. Untuk melihat tren peningkatan kasus, ia menyarankan agar pemantauan dilakukan di tingkat fasilitas kesehatan sebelum rumah sakit umum daerah. Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan BMKG, Iwan memandang waktu-waktu kritis berkualitas udara di Jambi sangat berbahaya bagi pernafasan. Menurutnya, asap pada pagi sampai malam sore belum tentu begitu pekat, namun kondisi berubah drastis pada malam hari. Menyikapi hal tersebut, dia memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi keluar rumah pada malam hari, serta mewajibkan penggunaan masker bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan berhasil mengamankan dua pelaku pembakaran lahan di kawasan hutan konservasi rimba hutan limas di Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan langsung oleh Danrem 042 Gapu selaku PLH Datsatgas Karhutla Jambi Brigjen TNI Nyamin pada Rabu 2 September 2026. Petugas gabungan mengamankan dua orang warga di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dugaan pembakaran hutan di kawasan konservasi. Saat itu petugas yang sedang berada di lapangan sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan dan saat di lokasi petugas menemukan masyarakat yang berada di sekitar titik api. Dua orang yang diamankan berinisial T, 63 tahun dan AK, 65 tahun. Akan diserahkan kepada penyidik Gakum Kehutanan Jambi. Kedua pelaku merupakan warga Batang Asam dan masih memiliki hubungan bersaudara. Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya mengklaim lahan tersebut milik mereka dan hendak digunakan untuk bercocok tanam. Namun lokasi kejadian merupakan kawasan hutan konservasi yang sudah dipasangi pelang larang masuk. Barang bukti yang diamankan berupa lahan yang terbakar dan telah dibabat, satu unit sepeda motor, perkakas kebun, dan yang lainnya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan 2 hektar pada siang hari dan berpotensi meluas. Pada sore harinya telah dilakukan waterbombing untuk memadamkan api. Nyamin juga menghimbau masyarakat Jambi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat musim kemarau masih panjang dan cuaca lebih panas dari tahun sebelumnya.

Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang saya hadirkan untuk Anda di hari ini Kamis 3 September 2026. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berhati-hati dalam menjalankan semua pekerjaan Anda. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya, sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 082

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi

frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi, Sohib Manggis. Jumpa lagi di hari ini, tepatnya Kamis 3 September 2026. Baru sama Tata Cita tadi, semangat goyang Manggis. Yuk, gercep yuk, goyang yuk. Oke, untuk edisi Kamis kita sampai di informasi pukul 11 siang aja. Jadi silakan nih suami Inggris, jangan pakai lama lagi, jangan lama lagi. Ayo gabung di sini ya. Silakan WhatsApp, silakan telepon, Facebook komen, like komen, boleh, boleh, boleh semuanya.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8

0: goyang magis. Yuk gabung yuk sohib magis.
1: Macam ku ditikung teman, hati hancur berantakan.
0: Oke, untuk edisi Kamis kita sampai di pukul 11 siang aja. Nanti di pukul 11 siang ya 12 siang itu dengan program lainnya ya. Tapi sama Tata. Oke, silakan aja bisa telepon langsung, bisa WhatsApp, bisa juga gabung di live Facebook.

0: buat bunda, bunda, Bu Nadia Purnama, Pak Alimin, Bu Isnda Isniati, Bunda Yati. Halo Kak Murti yang hadir, ikutan aja mau ngangkut air ta. Iya ampun. Wah udah apa banget nih ya, kering banget sumurnya ya Mbak ya. Hati-hati ya Mbak ya. Semangat. Halo Smart Gamanggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang ori apa?
0: Yang semangat ya, semangat dulu lah kalau jam segini yang semangat ya. Semangat, yang ngebit, yang ngasih.
1: Rindu aku, rindu kamu.
0: Rindu aku, rindu kamu. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya buat semuanya pendengar Radio Manggis di mana saja lagi mendengarkan.
0: Amin.
1: Sehat walafiat terutama penyiarnya.
0: Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku. Waalaikumsalam. Hajarku ditikung. Halo Kak Ririn, pergilah kasih ya tak ya. Salam sama Manggis aja. Semangat gak Manggis?
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk. Iya pagi juga Mas Ahmad.
1: Karena pengennya lagu ori, karena lagu-lagu remi kurang ini.
0: Ya apa yang apa?
1: Gepo bisa, udah bisa belum tuh?
0: Apa tuh lagu apa nih?
1: Lagunya goyang Gepo ya?
0: Geboy?
1: Boleh tak?
0: Goyang geboy, goyang heboh, atau goyang gemoy?
1: Goyang gemoy lah.
0: Goyang gemoy atau goyang masa heboh?
1: Kalau yang remix-remix sama kurang begitu
0: ya, apa? Enggak remix sih, yang kayak, ya apa sih lagu dangdut yang...
1: gemoy aja lah.
0: Boleh lah sih, oke.
1: Buat Mbak Data sama pagi.
0: Iya, sama pagi juga.
1: Semoga sukses.
0: Amin, sama-sama. Terima kasih.
1: Lagunya, makasih Mbak Data ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sama guys, perakiran cuaca di Jambi pada Kamis ini umumnya cerah hingga berawan. Untuk di kota Jambi sendiri, sinar matahari masih terhalang sama karhutla ini ya sama guys ya. Dan di luar sana itu kabutnya semakin tebal. Jangan lupa pakai maskernya sama guys, oke? Dan BMKG memperkirakan suhu dari wilayah Jambi berada pada kisaran 15 hingga 34 derajat Celcius. Gimana nih, kayaknya panas sekali ya untuk hari ini. Dan di Jambi wilayah barat ini dengan suhu 15 hingga 26 derajat Celcius, seperti kota sungai penuh dan juga merangin, yang mana semua daerah di Provinsi Jambi ini sepertinya cerah berawan.

Selamat pagi juga buat Abah Waisel Samplangan. Selamat bertugas buat Abah juga ya. Terima kasih. Kita goyang lagi enggak? Ayo dah, kita goyang lagi nih sama Manggis. Di Top Station tentunya di Smart Game Manggis.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Mandi 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi, jumpa di edisi hari ini Kamis 3 September 2026 dan berikut ini informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Gubernur Jambi Al-Haris bersama ribuan jamaah gelar sholat istiqo di lapangan Garuda. Ribuan jamaah yang terdiri dari alim ulama, tuan-tuan guru, santri, dan dari berbagai pondok pesantren hingga masyarakat umum memadati lapangan Garuda di Kompleks Kantor Gubernur Jambi pada Rabu 2 September 2026. Kehadiran ribuan warga ini bertujuan untuk melaksanakan sholat istisqo secara berjamaah dan memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang dan dampak kabut asap yang melanda. Gubernur Jambi Al-Haris juga turut hadir dan mengikuti rangkaian ibadah tersebut lalu menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur juga memaparkan bahwa dampak dari kemarau panjang ini sudah sangat memprihatinkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Mengingat kondisi cuaca yang semakin ekstrim, Gubernur juga telah menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan serupa di wilayah administratif mereka masing-masing. Ia juga turut mengapresiasi beberapa daerah yang telah lebih dulu berinisiatif, salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menggelar sholat istisqo pada hari sebelumnya. Dan juga Gubernur menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia, para ulama, tokoh agama serta pengurus pondok pesantren yang telah berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan ini. Dan ia berharap doa yang dipanjatkan oleh ribuan jamaah dapat segera diijabah.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Jambi Al-Haris juga menegaskan akan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP1 bagi bupati atau wali kota di Provinsi Jambi yang dinilai lambat bertindak dalam merespon kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Dan untuk itu, Gubernur juga mengajak seluruh bupati atau wali kota untuk terus bekerja dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur Jambi, karhutla ini sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Gubernur juga merupakan komandan satuan tugas karhutla Provinsi Jambi, tidak menyebut secara rinci kepala daerah yang dianggap pasif. Gubernur juga menekankan penanganan karhutla merupakan masalah kemanusiaan yang wajib dipahami oleh para bupati atau wali kota di Provinsi Jambi. Apalagi rapat koordinasi penanganan karhutla kali ini membahas berbagai persoalan seperti aksi pencegahan, pemadaman hingga pendinginan. Dan berdasarkan data pemerintah Provinsi Jambi, saat pemaparan rapat koordinasi penanganan karhutla di rumah dinas gubernur sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026, jumlah lahan terbakar mencapai 1.776 hektar dan sedangkan tercatat sebanyak 5.000 lebih titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi.
1: Saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
1: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Cempaka Putih, lagunya Duit Aja Dah. Buat Tata makasih banyak ya, sama-sama. Ada Neng Nelly, halo Neng Nelly, lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku tadi kayaknya udah deh. Gelas retak aja ya. Dan juga ada Indra Saputra Pramana, request lagunya tadi udah juga nih, Ku Nanti di Pintu Surga. Makasih banyak. Oke. Okay. Siapa lagi? Terputus, bisa dicoba sekali lagi. 24187 nya ya. Assalamualaikum, juga ada Rianto di Sungai Gelam, lagunya dong Rindu Tanpa Jeda. Emang ada? Kita deh, ntar kita coba ya, cari ya. Buat semua fans aja, semoga selalu kompak dalam keadaan apapun. Apalagi nih, suka maupun duka, dilanda kemarau, tetap semangat. Ya, siap. Makasih ya dari Anto ya. Halo, Semangat Gak Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Pagi dapat dah.
0: Apa bang?
1: Dapat jam 10 pagi ya.
0: Iya, tapi cuma hari ini aja nih, kalau jam 10, besok kan jam 11.
1: Iya.
0: Apa tuh bang?
1: Gali lubang tutup lubang kata ya.
0: Gali lubang tutup lubang.
1: Iya, berantem berkata ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Enggak,
1: Nah, udah. Atau Pak Cerusnya kebut asapnya ada juga enggak? Ya udah.
0: Nah.
1: Ah, ya udah ya, sok aja lah, berdegang sama apa?
0: Pak.
1: Ya.
0: Halo. Bidadari.
1: Apa?
0: Anggun bidadari.
1: Bidadari.
0: Anggun bidadari.
1: Itu apa? Lirik ya?
0: Dah, bebe.
1: Enggak ada. Siapa yang nyanyi?
0: Cewek juga.
1: Iya, cewek. Siapa tapi penyanyinya?
0: Enggak tahu namanya
1: itu. Aduh, ya apa? Yang lain aja, yang lain.
0: Bantal guling.
1: Bantal guling?
0: Ya.
1: Oh lah, itu ada. Ya ada, itu ada. Bantal guling, ada. Bantal guling bisa bicara, itu kan?
0: Ya,
1: Oke, siap.
0: Makasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Iya, makasih. Sehat selalu.
1: Iya. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Main kalian apa dah cemberut? Muka marang kayak karet butut.
1: Iya, itu tadi ada Cik Rusli sama Bang Tamrin. Udah dua dulu ya penelpon kita ya. Nah kali ini beritanya Soe Manggis kayaknya nih nambah lagi emak-emaknya Darting. Daring ya. Ya jadi memang Soe Manggis, pemerintah kota Jambi pun kembali melakukan perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi satuan pendidikan pada tanggal 3 ini hingga 4 September. Berarti besok Jumat, Sabtu, ah udah pas banget Senin kayaknya nih pada masuk ya. Aku yang nambahinnya. Terus perpanjangan dari, maksudnya kebijakan ini diambil karena kualitas udara di kota Jambi itu masih berada pada kategori sangat tidak sehat dan bersifat fluktuatif. Dan perpanjangan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran Wali Kota Jambi ya, nomor 25 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan Kota Jambi. Dan apalagi ini? Jadi Pemkot Jambi juga menyebutkan kalau kebijakan ini mengacu pada hasil pemantauan stasiun air quality monitoring system Provinsi Jambi serta tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi diperpanjang daringnya dari mulai tanggal 3 hingga 4 September 2026 atau sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah itu dia. Dan sama PJJ, peserta didik belajar dari rumah. Sementara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dari sekolah serta memastikan pembelajaran daring berlangsung efektif ya. Dan untuk para orang tua atau wali murid mendampingi anak sama PJJ dan membatasi aktivitas luar ruangan, terutama saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau hingga berbahaya. Itu dia ya, saya panggil ya. Aduh, selamat lagi dah ini buat anak-anak. Tapi yang masih ada ini buat ya apa, di saat jam-jam biasa kalau udah selesai mereka keluar deh tuh main tuh ya. Enggak bisa dilarang deh ya. Ya udah kalau gitu, terus kita lanjut lagi goyang, jadi tetap stay tune.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
2: Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.
3: Manggis Radio FM Radio Manggis.

Oke, kita lanjutin lagi nih soal magis. Ya tentunya masih ikutan gabung di semangat gaya magisnya, karena kita ingatkan sekali lagi ini cuma sampai di informasi pukul 11 siang ya. Jadi yang mau telepon lagi silakan 24187.

0: Halo, selamat gak manggis.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Caca?
0: Oh, udah enak kan, syukurlah kalau begitu ya Bun ya. Iya, ada kalau gitu Bun mau digoyang sama apa nih?
1: Goyang sama apa ya? Tira cinta aja lah Mbak.
0: Tira cinta lagi?
1: Iya, ganti ya. Boleh juga.
0: Ya udah, ya udah. Apa-apa, ganti dong, ganti.
1: Ganti.
0: Iya.
1: Kupu.
0: Apa?
1: Kupu-kupu.
0: Apa? Kupu-kupu?
1: Kupu-kupu.
0: Oke. Kalau gitu ntar ya kupunya ya. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat Bang Thoyyib ini ya. Ada sedikit keluhan kayaknya. Ya mengenai pembelajaran daring ya, tadi kan aku nyampein info berita. Jadi katanya dengan belajar jarak jauh ini dengan menggunakan kuota ya, terus menambahkan biaya pengeluaran bulanan. Sementara lebih efektif tetap sekolah tetapi tidak ada murid yang bermain, tetapi belajar di kelas dan tidak ada keluar main. Nah gitu, jadi habis jam belajar langsung pulang, terus menggunakan masker yang disediakan sama pemerintah daerah. Nah itu sih sarannya. Boleh juga sih ya, ya kayak pulang cepet aja gitu. Ya masuknya mungkin jam 8, pulangnya jam 10 atau jam 11. Pokoknya sebelum tengah hari ya. Boleh juga sih ya, mungkin nanti efektifnya di hari Senin kali. Gak apa-apa sih ini ngikutin dari aturan dari pemerintah dulu ya. Karena mungkin melihat kondisi cuaca yang tidak sehat, terus juga bisa berbahaya. Ya gak apa, tetap semangat buat para orang tua ya. Walaupun banyak sekali keluhan sana sini ya kan. Oke, terima kasih semuanya untuk Suara Manggis untuk hari ini. SGM kita Semangat Gue Manggis edisi Kamis. Tapi tetap masih tetap menemani Suara Manggis di sini dengan program kita nanti selanjutnya, itu Dialog Religi Radio Manggis. Jadi pantengin terus 96 FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Keluarga sehat agar Iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput. Kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Alkarius, dua produk ini, yaitu CLT dan Madu Hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan Madu Hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu,

0: terus lebih bersemangat dan tentunya hidup Al-Karimu. Terima kasih.
1: Dalam tempo tadi 1 bulan atau 2 bulan, Pak?
0: 1,5 sampai 2 bulan kira-kira.
1: Oh, 1,5 sampai 2 bulan. Okay. Mungkin untuk pesan-pesan.
0: Iya, cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Alkarilus produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
1: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
0: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Alkarilus, khususnya CLT dan madu utama.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra.

0: Si Hanson Pharma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Soy Manggis dimanapun berada. Oke, kembali bersama saya Tata di sini dalam dialog religi Radio Manggis. Dan senang sekali bisa menemani Soy Manggis di luar sana, di rumah atau sedang aktivitas saat ini, yang mana dengan sajian kita yang nantinya penuh keberkahan. Nah, sebelumnya pernahkah kita merenungkan sejauh mana cinta kita kepada Sang Pencipta dan bagaimana kita membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan di siang hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu cintai kekasih Allah, niscaya Allah mencintai kita. Dan bagaimana hakikat mencintai Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah dan apa buah manis dari cinta tersebut bagi kehidupan kita?

Dan tema kita hari ini itu mencintai kekasih Allah, ya, niscaya Allah mencintai kita, ya Pak ya. Nah, ini membahas soal cinta, tapi cintanya beda ya Pak ya. Ya, ini cinta yang lain ini, yang luar biasa tentunya. Nah, untuk Sobat Manggis kita sampaikan juga, tentunya Sobat Manggis bisa melihat live siaran langsung kita di Facebook Manggis Pasifol. Dan untuk

0: Semoga dengan sering bersyukur Allah tambah pula nikmat-nikmat lain. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga tak bosan-bosan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenalkan satu agama, satu ajaran yang satu-satu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang senantiasa istiqamah bersalawat mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Para pemirsa RRI Radio Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Minggu kita mengikuti program RRI Radio Manggis. Maka pada kesempatan kali ini tema kita adalah cintai kekasih Allah, niscaya Allah mencintai kita. Bagaimana cara mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Pertama, tentu kita mencari, menggali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui tulisan maupun melalui media-media yang lain. Pada bulan Rabiul Awal ini, hampir setiap minggu seluruh penjuru negeri kita ini, Indonesia ini, melaksanakan Maulidur Rasul, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai kekasih Allah. Kita mempelajari sejarahnya. Banyak para kiai, para ustaz menyampaikan sejarah hidupnya, mulai dilahirkannya, mulai pernikahannya, mulai menerima wahyunya, diangkat menjadi rasul, sampai kepada tahap wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu adalah kita mencari, mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Hai sekalian manusia, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian semua. Maka cara pertama kita untuk mencintai Rasulullah, agar dicintai Allah, kita pelajari dulu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mencintai kekasih Allah, yakni dengan menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yakni mengamalkan setiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernilai sangat luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik sunnah abad, hayat, atau sunnah-sunnah mu'akkad atau ghair mu'akkad, atau sunnah-sunnah fi'liyah, atau sunnah-sunnah taqriyah, atau sunnah-sunnah qauliyah. Maka itu salah satu bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Allah akan cinta pada diri kita. Yang ketiga, kita jadikan Rasulullah sebagai panutan. Di dalam diri beliau ada sifat, empat sifat yang sangat mulia. Maka diaktualisasikan pada kehidupan kita menjadi orang yang jujur, benar dalam berkata, tidak berbohong, selalu menepati janji amanah, dan selalu menjadikan diri pintar, cerdik dalam beragama. Sifat-sifat ini ada pada diri Rasulullah, maka menjadi suri tauladan untuk kita, untuk menjadi panutan, dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga maupun bermasyarakat. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita cinta kepada Rasulullah agar dicinta Allah. Yang tak kalah penting adalah ada sebuah kisah. Dalam sebuah hikayat disebutkan bahwa ada seorang ibu yang sedang hamil tua. Hitungan beberapa hari dia akan melahirkan. Seorang suami adalah orang yang sangat ahli berperang. Suatu ketika sang suami diperintahkan oleh panglima perang untuk berangkat perang. Maka berkata sang suami, wahai istriku, subuh nanti aku akan ikut berperang bersama dengan panglima perang. Maka tolong jaga kandungan ini. Ketika hamil anak ini, besarkan, pelihara dia dengan sebaik-baik pelihara. Sang istri mengiyakan segala keinginan sang suami. Singkat cerita, datang waktu fajar, sang suami berangkat waktu subuh. Setelah beberapa hari keberangkatan sang suami, maka lahirlah seorang istri, melahirkan seorang anak perempuan. Karena ini adalah anak yang pertama, sang istri

0: dengan sangat hati-hati membesarkan, memeliharanya sampai pada umur 6 tahun. Tatkala anak berumur 6 tahun, sang suami pulang dari medan perang, menandakan sang suami selamat dan menang dalam berperang. Singkat cerita, sang suami bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, mana anak kita? Ada apa di kamar sedang tidur?" Dilihat oleh sang suami, benar anaknya sedang tidur. Maka keesokan hari, sang suami sangat senang, sang ayah sangat senang, dia memiliki satu keturunan. Sang anak dibawa ke gurun pasir, diajarkan menunggangi kuda. Sehari dua hari anak tidak dapat, tidak mahir dalam berkuda. Keesokan hari dibawa lagi ke perpohonan kurma. Sang anak diajarkan memanah. Satu dua hari anak tidak dapat memanah dengan baik. Keesokan harinya anak dibawa ke sungai, anak diajarkan berenang. Sehari dua hari juga anak tidak mampu berenang, bahkan anak sampai hampir meninggal. Kemudian menangis sang anak. Sampai pulang ke rumah, tangisan anak didengar oleh sang ibu. Bertanya sang ibu, "Wahai anak, kenapa engkau menangis?" "Ayah telah mengajarkan berkuda, memanah dan berenang, ibu, tetapi saya tidak mampu melaksanakan dengan baik. Itu semua adalah permainan dari kalangan anak laki-laki, sedangkan saya anak perempuan." Mendengar sang anak berkata bahwa dirinya adalah seorang perempuan, ayah mendengar di balik dinding dengan sangat sakit hati, dengan sangat kesal. Ternyata anak yang selama ini bukan anak laki-laki, adalah anak perempuan. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, karena tidak bermanfaat, tidak bisa mengundang kuda, tidak bisa memanah dan berenang. Keesokan hari sang anak dibawa ke gurun, dibawa di pohon kurma. Sesampai di sana sang anak diturunkan oleh ayah. Kemudian ayah berpesan, "Wahai anakku, kamu duduk di sini sebentar. Ayah mau pulang." Pulang, ayah mengambil sebuah alat yang dalam bahasa Indonesianya berupa cangkul. Kemudian ayah kembali ke tempat anak tadi, mengikat kudanya, turun lalu mencangkul tanah. Sampai 1 meter dicangkul, sang anak berkata, "Ayah, ayah, untuk apa lubang itu? Menanam apa, ayah?" Ayah diam. Sekira-kiranya lubang sudah sampai dengan setara dengan kepala sang ayah. Sang ayah memberikan instruksi kepada anak, "Wahai anakku, turunlah." Sang anak manut turun, masuk ke dalam lubang bersama ayah. Setelah anak masuk ke dalam lubang, sang ayah naik sebentar dengan alasan ingin minum. Ketika ayah naik ke atas, dengan bergegas sang ayah menimbun anak tersebut.
1: Astagfirullah.
0: Anak itu menangis, "Ayah, ayah, apa salah saya, ayah? Kenapa menimbun saya?" Jeritan itu dari besar sehingga kecil hingga menghilang. Para pemirsa Radio Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau peristiwa itu ada di lingkungan kita. Tentu kita menganggap ini peristiwa yang sangat tidak manusiawi, tidak beradab. Begitulah kehidupan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Setiap anak perempuan yang lahir dianggap tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga dikubur hidup-hidup. Ketika Rasulullah dilahirkan, lalu diangkat menjadi Rasul, turun ayat yang menyamakan hak dan kewajiban perempuan. Maka semenjak itu perempuan boleh hidup, hingga saat sekarang. Maka pada kesempatan ini, berdasarkan cerita, hikayat, dan ayat Al-Quran, maka sesungguhnya kaum perempuan, kaum ibu-ibu, yang seharusnya lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebabkan diangkatnya beliau menjadi rasul, hak dan kewajiban perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Maka seyogianya kaum perempuan, kaum ibu-ibu itu banyak-banyak mengingat, menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dengan cara lain, hanya dengan satu cara, yakni membaca salawat, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak membaca salawat sebagai rasa terima kasih kita, rasa hormat kita, rasa kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah turunkan sekian banyak perintah, tetapi Allah tidak melaksanakan perintah itu. Allah turunkan sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, wakaf. Allah sendiri tidak melaksanakan perintah itu. Tapi ada satu perintah yang satu-satunya Allah sendiri melaksanakan. Malaikat melaksanakan. Ya, ini perintah tentang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu tentu ada rahasia yang sangat besar. Kenapa Allah dan malaikat mau bersalawat kepada baginda kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka perintah salawat ini bukan saja Allah memerintahkan seperti perintah lain, tetapi Allah dan malaikat sendiri pun melaksanakan. Tentu ada rahasia sangat besar. Maka sebab itu bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyebut, mendawamkan, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Muntahawasul disebutkan juga bahwa laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam. Yang disebut alam selain Allah. Lalu Nabi Muhammad berkata, kalaulah alam ini engkau ciptakan karena aku ya Allah, aku ini engkau ciptakan untuk siapa? Apa kata Allah? Anta liya habibi, engkau kuciptakan karena kekasihku, engkau kuciptakan untukku. Lalu Allah berkata, wahai Muhammad, kekasihku, alam itu kuciptakan disebabkan engkau, engkau kuciptakan karena untuk kekasihku. Lalu Allah berkata, aku ini untuk siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad SAW tertunduk, terdiam malu. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Allah? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Ketahuilah bahwa aku ini adalah untuk orang yang selalu berselawat kepada engkau ya Muhammad. Maka dalam hikayat ini, cerita ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai orang-orang yang selalu senantiasa berselawat kepada kekasihnya. Maka Allah sendiri yang akan langsung mencintai hamba-hamba yang cinta kepada kekasihnya. Pada hakikat semuanya, amal kita ini tidaklah dibutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita butuh rahmatnya Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Jalan yang paling singkat adalah kita senangkan kekasihnya, maka Allah senangkan orang yang menyenangi kekasihnya. Hadirin para pemirsa Radio Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu tidaklah pantas kita sebagai umat tidak mendawamkan, tidak menyebut, mengingat Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat besar, sangat banyak jasanya dan tidak dapat dibilang jasanya. Oleh karena itu, baik kaum laki-laki, terutama perempuan, perbanyaklah membaca salawat, dawamkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di antara kita yang istiqomah dapat menjumpai Rasulullah dalam mimpi, dapat mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Para pemirsa Radio Manggis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara cara kita mendapatkan cintanya Allah dengan mencintai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yakni jangan pernah kita meninggalkan apa-apa yang telah dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Barangkali ini materi singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenal, mencintai dengan sebenar-benar cinta kepada Rasulullah, walaupun kita belum pernah melihat wajahnya, belum pernah mendengar suaranya, namun kita beriman secara utuh, secara bulat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau. Barangkali ini sebagai kalimat
1: penutup. Ya. Oke, terima kasih buat Pak Syafrizal ya. Itu dia Suara Magis untuk pendahuluan kita di siang hari ini dengan tema kita tadi, cintai kasih Allah, niscaya Allah mencintai kita. Nanti kan kita balik lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jadi buat Suara Magis tetap stay tune.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Spray. Agarilus Spray adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Re, nih, kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
6: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
7: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
7: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
8: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
10: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Oke, balik lagi di Dialog Religi Radio Magis 96 FM. Iya, kali ini emang ya Suara Magis, cinta itu kan adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki, dan itu suatu hal yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lubuk hati manusia ya, Pak ya. Dan yang mana rasa cinta itu adalah anugerah Allah yang tiada terhingga. Baik cinta kepada kasih hati, cinta kepada keluarga, istri, atau kepada suami, atau sebaliknya cinta anak kepada orang tua, juga cinta manusia kepada harta benda. Nah, pokoknya banyak lah cinta itu ya Suara Magis ya. Tapi di sini dari tema kita ini apa ya? Apakah ada tanda-tanda yang paling nyata atau yang paling mendasar yang menunjukkan kalau kita ini seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah, bukan sekedar ucapan di lisan saja?
1: Baik, cinta itu memang banyak yang menafsirkan segala macam. Ada juga yang disebut cinta itu dekat malu jauh rindu. Itu kalau kita sudah nampak wujudnya. Tapi cinta kepada Rasulullah ini disebut cinta buta. Tidak melihat wajah, tidak mendengar suara, tetapi kita mencintai dengan dasar kita membaca sejarahnya, sirah nabawinya. Kita mencintai tanpa melihat zatnya. Nah, cinta ini sangat luar biasa godaannya, karena kita menci-

0: itu, yakni dengan mencintai Rasulullah SAW, dengan membaca, dengan menggali sejarah hidup beliau. Nah, bukti kita itu betul-betul cinta kepada Rasulullah, setidak-tidaknya yang paling mudah diantaranya adalah selalu menyebutnya, memanggilnya, mendawamkan salawat kepada beliau. Banyak cara mencintai, tetapi yang paling ringan itu adalah menyebut dan memanggil beliau. Kita cinta kepada Nabi, tentu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan sekian sunnah-sunnah Rasulullah itu, masih banyak di antara kita orang Muslim, berat untuk melaksanakannya. Atau meladani akhlaknya. Di sekian akhlak Rasulullah itu, masih banyak kita yang berat untuk menirunya. Jangankan akhlak yang sangat tinggi nilai, sangat rendah saja susah. Contoh, berjalan kita bersama dengan orang yang tua dari kita, maka Rasulullah tidak mencontohkan mendahului berjalan terhadap orang yang lebih tua. Atau makan satu makanan, lalu terasa oleh lidah kita ada rasa-rasa yang tidak enak, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, maka Rasulullah tidak mencontohkan ini. Ini sangat rendah, tingkatan yang termasuk rendah akhlaknya Rasulullah. Banyak yang diantara kita tidak mampu. Artinya, yang paling tidak ada tantangan adalah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Maka bukti yang paling mudah untuk dikatakan kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah, memanggil dan menyebut terus nama Nabi Muhammad SAW. Mendawamkan dengan membaca salawat, diwiridkan dalam keseharian dengan memanggil beliau. Itu salah satu bukti yang paling ringan, yang dianggap paling kuat kita mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu, Mbak Tata.
1: Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, biar bukan hanya sekedar ucapan saja ya, tapi ya kita bisa tahu nih sama Gis, tanda-tanda kita itu menunjukkan kalau kita seorang yang benar-benar mencintai Rasulullah ya, tentunya ya. Lalu Pak, di tengah derasnya arus budaya dan informasi saat ini, bisa gak sih kasih sedikit praktik nih cara generasi masa kini itu mempraktikkan kecintaannya kepada Rasulullah dalam kesehariannya?
0: Baik, ada seorang muslimah yang kesehariannya di profilnya selalu memposting tentang kenabian.

0: nabinya, baik tentang namanya diposting maupun tentang akhlaknya maupun tentang ajaran-ajaran yang bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, ini dilakukan dengan istiqamah terus-menerus. Satu sisi dia cinta kepada Nabi, satu sisi dia melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu Mbak Tata.
1: Jadi dengan cara seperti itu saja, apa ya, bukan berarti pengen dilihat orang gitu Pak. Maksudnya kan kadang kalau kita posting-posting kayak gitu ya, mungkin maksud dia ya bagus itu ya, baik, dan dia mengingat pastinya atau mencintai Rasulullah, tapi tidak dalam artian ingin dilihat orang bahwa dia itu apa ya, baik, bagus gitu. Karena kan bisanya gitu biar orang lihat, tapi dengan tanda kutip itu maksudnya jangan sampai niatannya itu tidak bagus gitu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Dengan seperti itu dia posting segala macamnya gitu Pak.
0: Terkadang kita memposting sesuatu yang baik itu tetap akan dinilai dalam dua arah. Satu yang menganggap mungkin riya, sum'ah, takabur. Tapi satu sisi yang tahu persis tentang postingan itu adalah hanya orang yang memposting dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memposting sesuatu tentang Rasulullah, dalam hal ini tentang cinta kepada Rasulullah. Kita memposting tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari orang menilainya, jangan kita kendor, jangan kita urunkan, tetapi memang kita betul-betul mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memposting tentang akhlaknya, tentang perbuatan Rasulullah. Itu saja sudah mendapatkan nilai tersendiri. Karena ketika kita posting memang dasarnya kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah, maka kita akan menafikan sifat-sifat jelek yang ada pada dari kita, dan tentunya kita akan menafikan tanggapan yang tidak baik dari kalangan khalayak ramai yang kita timbulkan, bahwa karena kita mahabbah, betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka kita tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang menyerang diri kita atau yang menyerang kepribadian kita, karena memang dasarnya kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Tata.
1: Oke, jadi seperti itu. Dan benar juga enggak sih Pak, kalau makin tinggi rasa cinta kita kepada Allah dan juga Rasul, makin berat pula ujiannya. Terutama ujian dalam bentuk godaan-godaan duniawi. Benar enggak tuh Pak?
0: Baik. Karena kita cinta kepada kekasih Allah, maka secara tak langsung, bahkan langsung, pasti Allah cinta kepada orang yang senang, cinta kepada kekasihnya. Maka dengan cinta yang begitu kuat, yang begitu hebat kepada kekasih Allah, kita memiliki keimanan, keyakinan bahwa apapun yang menjadi urusan kita dalam hal dunia apun akhir akan menjadi campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ulama yang memakai bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendawamkan membaca selawat, maka dengan sebab selawat itu maka segala urusan-urusan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak sadar ya, selawat yang kita dawamkan, apa kata Allah? Man shalla 'alayya salatan wahidatan shallallahu 'alaihi wasallam biha salawat. Yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibalas 10 kebaikan. Satu kebaikan dalam hitungan Allah itu berbeda dengan hitungan kita. Satu kebaikan itu rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Bisa saja dengan mendawamkan selawat, Allah limpahkan rezeki sepanjang tahun. Allah jauhkan balak sepanjang tahun. Allah sehatkan kita sepanjang tahun. Allah tidak sakitkan sepanjang tahun. Ini bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu rahasia, dia meliputi hal-hal yang kita butuhkan, dan Allah tahu, sangat maha tahu apa yang kita butuhkan. Artinya orang yang mendawamkan selawat maka dipastikan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut

0: khotat anhu asyru khati'at, bahkan dihapuskan, dihilangkan 10 kejelekannya. Apa 10 kejelekan? Wallahu alam. Allah yang tahu kejelekan yang mana yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'at lahu asyru darajat, bahkan ditinggikan derajat orang itu dengan 10 kali lipat. Derajat apa yang ditinggikan Allah? Allah Subhanahu yang tahu derajat apa yang mau ditinggikan Allah Subhanahu wa taala tentang kepribadian kita. Maka orang yang mendawamkan salawat, kata Rasulullah, fa inni uballighu wa asma'u, orang yang membaca salawat itu aku mendengar, kata Rasulullah, bahkan sampai dan aku mendengar. Maka dijawab, dibalas oleh Rasulullah dengan syafaat. Apa syafaat Rasulullah itu? Banyak macamnya. Bisa saja kita betul disebabkan kita bertawasul dengan mendawamkan salawat. Allah mudahkan melalui membaca salawat, mudahkan segala urusan-urusan kita di dunia. Allah mudahkan urusan-urusan kita tentang kehidupan di dunia ini. Itu bentuk jawaban Rasulullah SAW terhadap umatnya, hambanya yang selalu senantiasa mendawamkan salawat. Maka bahkan salawat ini adalah satu-satu ibadah, bukan mahdoh, tapi ghairu mahdoh, tapi dapat memiliki kemampuan yang memiliki derajat sama dengan ibadah-ibadah mahdoh. Contoh, bahwa salawat itu bukan ibadah mahdoh, tapi bisa membatalkan ibadah mahdoh. Contoh, salat tanpa salawat, maka salatnya batal. Artinya, salawat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Oleh karena itu, siapa yang meyakini dengan memperbanyak mendawakan salawat bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan jalan keluar yang sangat luar biasa.
1: Okay, jadi itu ya. Dan itu pastinya apalagi berlanjut nih Pak ya. Jadi misalnya ini ketika seseorang itu juga berhasil mendapatkan cinta Allah karena kecintaannya kepada kekasih Allah juga. Dampak spiritual atau psikologis mungkin seperti apa yang biasanya akan bisa kita rasakan dalam menjalani hidup apabila tadi kita sudah berhasil nih mendapatkan cinta Allah karena kecintaan

0: seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan syafaat oleh Rasulullah, salah satu ciri adalah timbulnya ketenangan dalam jiwanya, timbulnya ketentraman, tidak mudah tergesa-gesa, tidak mudah khawatir, karena timbulnya ketenangan, karena dikendalikan Allah dalam hal ini hatinya sudah begitu terpaut dengan kecintaan baginda Rasulullah, maka menjadi jamin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah tadi, anna liman yusalli alaika ya Muhammad, saya untuk orang yang selalu berselawat kepadamu. Artinya Allah akan menjadikan sebagai kalau secara akliyah, zat Allah itu sebagai penebus dalam segala hal untuk seorang hamba yang selalu menyenangkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay, jadi itu dia ya Suara Manggis ya. Dan apabila memang kita ini tulus gitu ya pada mencintai Rasulullah, bukan hanya sekedar ucapan tadi, kita akan mendapatkan itu ya Pak ya, manisnya iman. Jadi mungkin ada juga gak sih cerita sedikit, ini kisah mungkin ya Pak ya, benar gak nih mengenai cinta yang ekstrim ya. Ini aku dapat sebuah artikel yang mana diperlihatkan oleh para sufi yang hidup mereka ini hanya untuk memuja dan beribadah pada Allah, terus mengabaikan duniawi. Adakah kisah seperti itu? Ini benar nggak sih Rabi'ah Al-Dawiyah?
0: Baik.
1: Itu gimana?
0: Rabi'ah Al-Dawiyah salah satu guru tasawuf dan gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana orang yang selalu mahabbah kepada Rasulullah, apakah dengan kecintaan yang ekstrim berlebih-lebih itu dapat mengabaikan? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mahal. Ada orang yang bertemu Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Ini tergolong orang yang sangat luar biasa ruginya. Kita dengan jarak sekian ribu tahun tak pernah melihat, mendengar, hanya membaca artikel sejarah Sirah Nabawi beriman. Maka sahabat pernah ditanya, tahukah engkau orang yang paling beruntung? Sahabat berkata, kami ya Rasulullah. Sebab kami dalam keseharian bersamamu menolong. Tapi Rasulullah bilang, bukan. Bukan, kata Rasulullah. Singkat cerita, siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak hidup sezaman denganku, tidak melihat wajah, mendengar suaraku, tapi mereka beriman. Maka orang ini sangat beruntung. Kamu melihatku lalu beriman, itu biasa. Tapi orang-orang yang tidak pernah melihat dan hidup sezamanku beriman dengan bulat-bulat, itu yang sangat luar biasa. Maka para sufi, para tasawuf, kajian tasawuf menganggap membaca salawat itu adalah satu amaliah yang sangat cepat usul, sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat itu bisa rusak dengan unsur-unsur penyakit hati lain. Ibadah zakat, puasa, haji bisa hilang, bisa dibatalkan Allah sawabnya. Tetapi tidak dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalian takabur, riak, sum'ah mengiring membaca salawat itu, maka Allah tetap menerimanya. Tetap Allah terima. Itulah salah satu keistimewaan orang yang mahabbah kepada Rasulullah, cinta berlebih dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak dalam pandangan, dia hanya menyebut-nyebut namanya, memanggil-manggil namanya. Dalam hari ini ialah memperbanyak, mendawamkan membaca salawat. Maka orang yang membaca salawat ini adalah salah satu ibadah yang cepat nanti usul sampai kepada Allah. Yang begitu dia mengangkat tangannya berdoa, cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ia menyampaikan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, cepat mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hampir setiap kalangan sufi tidak melalaikan kewajiban mahdiyah. Mereka sholat, mereka juga meluarkan kewajiban

0: mereka juga mengeluarkan sebagian hartanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping menguatkan mahabbah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang beribadah tanpa memiliki sifat atau sikap yang lebih mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu nanti bisa jadi dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Rasulullah itu dia bersanding dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah dengan memperbanyak salawat itu menguatkan secara tak langsung tauhidnya seseorang. Nah, tauhid ini penting dibandingkan amaliah-amaliah syariat yang lain. Barangkali itu Mbak Tata. Jadi salawat itu adalah jalan cepat usul kepada Allah. Sehingga bisa saja ya dalam satu firqah memang lalai dalam ibadah madah, tapi yang sesungguhnya adalah tidak boleh kita melalaikan ibadah-ibadah madah meskipun kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oke, ini pertanyaan terakhir Pak ya untuk para pendengar tentunya, yang mana kita seringkali sudah merasa sudah cinta tetapi amal dan akhlak kita masih jauh dari tuntunan beliau. Bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri kita tuh agar cinta kita kepada Rasulullah tidak salah arah?
0: Ya, baik. Maka sifat Rasulullah yang empat itu diutamakan. Contoh sifat Siddiq itu berkata jujur benar. Maka orang yang berkata jujur, berkata benar itu selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu amanah akan dipandang mulia dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan manusia. Orang yang amanah maka dipandang Allah sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menyampaikan kebaikan, tidak menunggu dia harus berbuat menjadi orang baik, maka menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari seluruh suri-suri tauladan pada Rasulullah itu, yang paling dekat, yang paling gampang kita untuk mengikuti adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat sifat ini mewakili semua sunnahnya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang rajin salat tetapi kenapa masih melakukan hal-hal yang mungkar? Di dalam salat itu ada huruf shad, sidiqul qawli, yaitu berkata benar, berkata jujur. Seyogyanya orang yang terlalu sepanjang tahun sholat mesti berkata jujur, berkata benar. Nah, perkataan jujur benar ini adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada huruf lam, layyinul qalbi, lembut hatinya, ramah hatinya. Orang yang sholat seharusnya begitu. Nah, sifat ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peganglah empat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita selamat baik dalam hal di dunia ini maupun akan menghantarkan kita kepada bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat jawabannya ya, Pak ya. Dan kita nanti akan kembali lagi di sesi terakhir kita dengan yang mana nanti akan memberikan kesimpulan dari tema kita untuk siang hari ini. Kita dengarkan jeda iklan yang berikut ini.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu

0: Oke, kembali lagi di sini Swipe My Guest, dan ini kita dengarkan sesi terakhir kita, yang mana Pak Safrizal akan memberikan kesimpulan dari tema kita di siang hari ini, cintai kekasih Allah, niscaya Allah mencintai kita.
1: Baik, satu

sudut rumah, di kamar, tidak menemukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Aisyah lalu berjalan ke depan rumah, kebetulan ada masjid, mendapati Rasulullah SAW sedang sholat sunat. Setiap dua rakaat Rasulullah SAW, lalu Nabi Muhammad berdiri lagi untuk sholat sunat. Ditunggu oleh Siti Aisyah, tetapi tidak selesai-selesai, akhirnya Siti Aisyah mendekati di belakang Rasulullah. Begitu Rasulullah salam pertama yang ke kanan, lalu Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah begitu banyaknya? Bukankah engkau telah dijamin Allah masuk surga?" Rasulullah berkata, "Wahai istriku Aisyah, kalau tidak aku lakukan ini, bagaimana nasib umatku nantinya? Bagaimana nasib mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Satu malam Nabi pernah berdoa sebelum Siti Aisyah itu datang. Nabi Muhammad memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah umat-umatku. Berilah naungan mereka di hari kiamat." Malaikat mendengar doa itu berkata kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kekasihmu telah bermunajat agar engkau mengampuni umatnya, menaungi umatnya di hari kiamat." Maka kata Allah, "Sampaikan ya Jibril kepada kekasihku, aku akan menaungi umatnya, memberi keampunan kepada umatnya." Disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak berhenti untuk melaksanakan sholat sunnah. Lalu Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sisakan waktumu untukku

hari dia beribadah, hanya ingin menjadikan jaminan ibadahnya sebagai penebus dosa umat-umatnya. Kita sekarang di siang hari berbuat dosa, di malam hari kita tidur dan lelap membawa dosa. Rasulullah bangun memikirkan umatnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW tidak pada orang yang sehidup sezamannya, tapi Rasulullah memikirkan umatnya.

0: Sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak

0: pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan,

0: Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radio_manggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.
1: Suka-suka.
0: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya edisi Kamis 3 September 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat siang, saya Manggis. Apa kabar Anda hari ini? Terima kasih banyak selalu setia mantengin Radio Manggis sampai menjelang jam 1 siang ini.

0: Iya, seperti biasa selama 3 jam saya hadir kembali menghibur Anda semuanya di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Buat yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda ya, dan yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Yang pastinya saya selalu mendoakan semua pendengar Radio Manggis dalam keadaan sehat walafiat ya, dan yang sedang beraktivitas tetap semangat luar biasa apapun aktivitas yang Anda jalankan hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran juga setiap rezekinya, dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khas Manggis Request Suka-Suka. Yang pengen gabung silakan aja telepon di 24187. Komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, dan juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 1174 51500. Ya, bagaimana suasana kondisi Kota Jambi dan sekitarnya? Saya Manggis masih dengan kondisi kabut asap ya, biarpun mungkin tidak terlalu sepekat yang beberapa hari yang lalu ya. Dan juga untuk indeks udara di dalam Kota Jambi masih belum sehat ya. Karena makanya disarankan untuk Sobat Manggis yang beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker ya, apalagi biarpun belajar tatap muka udah mulai dilakukan di sekolah-sekolah ya, tingkat SMP dan SMA atau mungkin tingkat SD yang tapi udah kelas 4 ke atas lah gitu ya. Kalau untuk tingkat pendidikan TK dan PAUD ya sepertinya masih tetap PJJ ya, belajar di rumah aja. Karena memang kondisi indeks udara di Kota Jambi ini kan masih belum sehat banget ya. Dan juga lebih mengantisipasi supaya tidak terlalu banyak yang namanya infeksi saluran pernapasan akut yang melanda beberapa mungkin dari warga Jambi ya, terutama yang punya riwayat penyakit, di antaranya penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru. Akhirnya untuk menemani Anda yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat, selamat istirahat sambil mantengin Radio Manggis. Kita terima dulu di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini kayak sinyalnya jelek kali ya musim gini ya.
0: Iya benar, Bunda. Hilang timbul dianya ya.
1: Untung Bundanya ada hilang timbul.
0: Enggak. Kalau Bunda itu selalu kelihatan jelas, nampak nyata di depan mata.
1: Udah bangsa gitu kali. Bunda ngaku ya sendiri lah sebelum dibilangin orang.
0: Enggak lah, enggak mesti. Pokoknya jelas nyata gitu ya. Kelihatan ya, gitu Bunda. Iya deh, yang pastinya sehat selalu ya Bunda ya. Alhamdulillah.
1: Ini dipending mau selanjutnya, dipending telepon Ali dulu.
0: Aduh, tapi gak apa-apa. Nanti kan sudah selesai langsung sholat ya.
1: Sampai di Ali sudah mantap, sampai Ali di luar ntar gak masuk. Karena tadi kuncian
0: ke kakak. Ya deh, siap Bunda, request lagu apa nih Bunda?
1: Mak Gatal.
0: Mak Gatal. Oke lah, siap Bunda. Salamnya buat
1: lagu Jambi lah Bunda tuh.
0: Ya deh, siap. Salamnya buat siapa? Oh iya, oke.
1: Terima kasih. Oh ya, tetangga Fidol aku sebelah sini, ayo masuk. Jangan kebanyakan di luar ya. Masker sama pakaian dikenakan.
0: Betul sekali.
1: Udah aja kesimpul boleh pakai masker sekarang.
0: Iya memang. Kalau kondisi kabut asap kan masih ada. Gak apa-apa pakai masker aja. Kalau agak sesak napas buka lagi maskernya gitu kan.
1: Ispa.
0: Karena sekarang ini banyak ispa di mana-mana gitu.
1: Iya, yang berobat juga ispa. Yang berapa banyak kena ispa.
0: Iya benar memang, apalagi yang memang punya riwayat penyakit sesak nafas kan.
1: Aduh, nah itu jangan.
0: Itu bisa tambah, takutnya tambah parah gitu loh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya untuk Bunda Tasyawati ya. Oke deh, kita lanjutkan kembali di 24187. Halo, Khas Manggis.
2: request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Bang Ijal?
2: Ya, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang ya.
2: Ijal sehat.
0: Amin, insyaallah sehat Bang.
2: Amin.
0: Ini masih iya amin insyaallah. Masih di Angso 2 Bang?
2: Masih
0: ya. Bagaimana kondisi Angso 2 Bang dengan kondisi kabut asap ini? Apa ada pengaruhnya atau biasa aja?
2: Sedikit banyaknya pasti ada pengaruhnya juga.
0: Iya.
2: Soalnya kadang orang malas ke pasar karena kabut asap itu kan. Sebagian orang malas ke pasar juga.
0: Iya.
2: Di lain itu juga memang kondisi pasar tadi memang agak sedikit apalah ya daripada hari biasanya memang
0: ada penurunan ya Bang.
2: Iya.
0: Ada penurunan ya Bang ya.
2: Iya.
0: Padahal masih tanggal 3 ya Bang ya.
2: Iya, makanya sekarang ini dia enggak tahu tanggal 2, enggak tahu tanggal
0: 3. Iya. Iya benar.
2: Iya, tapi kadang itu yang penting kita selalu berusaha.
0: Betul
2: kadang
0: iya.
2: Kadang tanggal tua juga alhamdulillah.
0: Ada gitu ya Bang ya.
2: Iya,
0: orang bilang tanggal tua agak sepi tapi alhamdulillah ada aja gitu ya Bang ya.
2: Kadang ya kayak kemarin alhamdulillah tanggal tua berapa hari itu alhamdulillah.
0: Lancar.
2: Muda malah.
0: Malah agak-agak.
2: Istilahnya iya. Jadi tidak rezeki itu tidak mengenal tanggal tua.
0: Benar banget ya. Jadi tergantung kebutuhan orang yang datang ya Bang ya.
2: Iya,
0: jadi tidak betul. Mesti harus tanggal muda rame, tanggal tua iya, sepi. Sekarang udah nggak berlaku kayaknya ya Bang ya.
2: Kayaknya kadang kan hari apa itu masih tanggal muda. Saya itu pas pagi sampai siang itu kadang nggak nyangka deh itu.
0: Iya.
2: Cuman hanya berapa ratus ribu. Sudah jam berapa? Alhamdulillah tahu-tahu tiba ada apa kawan sekolah saya dulu sering dia kan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah satu orang meja itu dia belanja hampir sejuta.
0: Wah, mantap.
2: Nah, dia langsung lagi datang lagi ada yang beli nasi minyak lima gantang. Memang itu yang penting kita berdoa itu saya akhirnya serahkan sama yang datang. Gitu
0: betul, iya benar banget Bang ya. Yang penting ikhtiar ya Bang Ijal ya.
2: Iya betul, saya waktu hari itu merasa
0: kayaknya udah pasrah gitu ya Bang ya.
2: Iya betul Ijal ya.
0: Iya. Udah kayaknya udah semangatnya udah di apa namanya udah di semangatin tapi ternyata kondisi tidak bikin kita bersemangat ya. Tapi nggak apa-apa lah namanya
2: rezeki tidak bertindih.
0: Iya betul Bang.
2: Yang penting setiap hari berusaha berdoa hatinya terserah di atas gitu aja lah.
0: Iya betul, itulah namanya kalau pedagang itu kadang ya apa ada saatnya lagi memang sepi, ada lagi rame, ada memang kayak orang bilang rejeki harimau gitu ya Bang ya.
2: Harimau ya, tangka.
0: Iya betul, iya deh siap. Yang penting tetap semangat laris manis ya Bang Ijal ya.
2: Semangat terus.
0: Siap. Oke lah, request lagu apa nih Bang?
2: Istilahnya tuh kata itu demi kau dan si buah hati.
0: Iya, udah kayak pance pondah gitu ya Bang ya. Iya, tapi benar, tapi memang cocok tuh Bang, demi kau dan si buah hati. Itu seluruh bapak-bapak harus pakai sistem itu kayaknya.
2: Iya, itulah penyemangat.
0: Iya, benar. Siap Bang Ijal. Oke deh, lagunya apa nih Bang?
2: Lagunya Gamang Maimbau Pulang. Henry Chan udah ada kemarin tuh.
0: Gamang Maimbau Pulang.
2: Iya.
0: Gamang Maimbau Pulang Henry Chan ya.
2: Iya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat siapa Bang Ijal?
2: Pertama buat DJ Ale, selamat siang, selamat cerita, semoga sehat selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Jawa Tiupa tadi sama Emmanya juga, buatnya Kakak Buset, Mbak Andrea, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga.
0: Ya.
2: Buatnya Rudy yang ada di Semesti, Tamrin juga, buatnya Putra RPM, Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Cinta Palima.
0: Ya.
2: Buatnya Iing, Abdullah, Ikhara Piantian di Muslim juga ya.
0: Ya.
2: Buatnya Bunda Jatmarno, buatnya Mbak Ayam juga, buatnya Bang Amar, Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga.
0: Ya.
2: Buatnya Mak Ija, buatnya Armi Muda juga ya. Kak Ida, Neng Meili juga, buatnya Papa Mama Inaya juga.
0: Ya.
2: Buatnya Putra Pelukisan, si Rusli juga.
0: Nah,
2: pokoknya buat semua tempat terkecuali yang lagi mantengin radio Manggis salam kompak dari TB Nusantara.
0: Oke, siap Bang Ijal.
2: Selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bang Ijal ya. Semangat Bang Ijal ya, pokoknya untuk seluruh pedagang-pedagang seantero pasar tradisional Kota Jambi ya, semangat ya, karena memang ya seperti kisah Bang Ijal lah ya, kadang-kadang pedagang itu ada masanya lagi sepi, sepi banget, ada lagi rame, rame banget, ada yang tadinya nggak disangka-sangka ada rezeki mendadak ya. Itulah memang kondisi perekonomian di Indonesia termasuk kita Kota Jambi kan memang sedang masa-masa agak terberat ya kayaknya dari tahun kemarin sampai sekarang ya. Tapi tetap mudah-mudahan semangat untuk Anda semua para pejuang-pejuang nafkah keluarga lah ya, apapun itu profesi pekerjaan Anda ya. Oke, kita lanjut lagi masih di 24187. Halo Has Manggis.
3: Suka-suka ketiga.
0: Iya Bang Tamrin, waduh Bang Tamrin jadi orang ketiga ya. Sehat, iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
3: Baik aja.
0: Baik, sehat. Ya. Request lagu apa nih Bang?
3: Lagu Jambi.
0: Lagu Jambi udah, lagu Minang udah.
3: Ini lagu pas. Ini lagu ini, mau lagu dangdut aja ya.
0: Dangdut silakan, yang mana Bang?
3: Nah ini kado perkawinan deh.
0: Kado perkawinan. Oh iya deh, siap.
3: Waktu jari sama dia mengajari yang kata sekolah jari.
0: Amin.
3: Semoga dijabat Allah SWT sekolah jari.
0: Amin.
3: Iya, salamnya buat Ijal dia.
0: Ya.
3: Terima kasih buat Bunda Ridho. Buat Mak Ewa sebagai buat Mak Dia pernah masa hari ini.
0: Ya.
3: Di Ijal. Sama Kak. Satu lagi Bang Adi Putra Kijang ya.
0: Ya.
3: Buat dua Pak Lana,
0: Kita
3: ibu dua aja ini dah.
0: Ya.
3: Buat ini Pak Sofiro, buat aja Semano, Ahmad Baso di mana Baso tu?
0: Siapa? Pak De Ahmad.
3: Pak De Ahmad
0: di Palmerah.
3: Ayo Pak De Ahmad, Pak De Sabi.
0: Ya.
3: Pak De Pak Yo. Pak lagi ya. Pak De Sino.
0: Ya.
3: Pak lagi Ajami. Bang lagi. Bang Bimi.
0: Ya.
3: Yang di Kumpe lagi.
0: Yang di Kumpe.
3: Iya, di sini telat dulu ada lagi soalnya.
0: Hah, yang di mana, Bang?
3: Rusli, ya, Pak Wasli.
0: Cik Rusli. Ya.
3: Buat apa lagi? Ya, buat Bapak Jom, Bu Yani.
0: Iya.
3: Untuk semua Bijarin.
0: Oke lah, siap Bang Tamrin.
3: Ya, terima kasih Bijarin.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, saya manggil selanjut lagi kita komentar. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Mohabbatain ya. Salam kompak aja untuk saya manggil buat DJ, selamat tugas ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Adarianto Sungai Gelam, hadir lagunya Keramat. Menyapa untuk semua fans Manggis, sehat selalu buatnya DJ, selamat tugas. Darinya Sri Gunung Musi Banyu Asin, dari Bang Edi Sandiki Edi ya, request suka-suka dong lagunya Timang-timang Cinta. Darinya ini Cynthia, titip salam aja buat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Indra Saputra Pramana, request suka-suka lagunya Cinta dan Air Mata. Kirim salam untuk semua Swipe Manggis full dimanapun berada buat DJ, selamat tugas aja. Assalamualaikum.

menemani suasana siang Anda yang lagi pada kerja, yang lagi pada istirahat. Jangan kemana-mana, kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Nanti bisa gabung lagi di 24187, komentar Facebook Manggis Pasiful dan juga nomor WhatsApp-nya. Tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif

informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

menghibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan di siang hari ini, menemani saya Manggis yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat ataupun yang lagi beraktivitas. Tetap semangat untuk Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya, semoga terhibur, sehat selalu, dan yang baru bergabung juga selamat siang. Oke deh, buat saya Manggis semuanya, yuk lanjut lagi deh kita yang pengen ikutan gabung ya di line telepon kita 24187, komentar Facebook Manggis Pasiful, dan juga nomor WhatsApp-nya di 08174 51500. Halo, Has Manggis.

0: jadi memang kejuran.
1: Jadi sepertinya gersang sekali ya kayaknya ya.
0: Sudah ada ale kecil-kecil mas.
1: Oh, sudah mulai ada putik-putik durian.
0: Matoanya kecil-kecil pentolan.
1: Oh, matoa. Kalau duriannya enggak ada buah.
0: Belum
1: ya. Biasanya akhir-akhir tahun. Akhir tahun biasanya durian kumpe udah mulai bermekaran kayaknya.
0: Biasanya bulan 11.
1: Oh, bulan 11 Bunda ya. Amin lah mudah-mudahan ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa panen durian lagi kayak kemarin ya Bunda ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Yang pastinya sehat selalu ya Bunda.
0: Sama-sama Ale.
1: Ya siap. Lagunya apa Bunda? Yang mana?
0: Apa selain dari Bukan Cerita The Story?
1: Ice Trisnawati.
0: Ya selain
1: Ice Trisnawati ada yang namanya Gelas Retak, ada Badai Biru, ada Aku Cinta Padamu, ada Dana Asmara, Do Engkang.
0: Hah? Aku Cinta Padamu.
1: Aku Cinta Padamu. Okelah siap Bunda. Oh iya boleh. Siap. Lanjut.
0: Selamat tetap buat Ngale, selamat siang, selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu ya.
1: Iya Bunda.
0: Masker selalu ya.
1: Oh selalu Bunda, gak ketinggalan.
0: Iya, gak buat tuh. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Nama Rebakung, Bude Sila, Bude Selia, Naila, Vero, Anita, Waudin,
1: Fatisa,
0: Pak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayam, Kadir CS, Abdullah, Bunda Rista, Armi Mudung, Mak Ija, terus ada Pina Kampar, terus ada Bang Darus, terus ada Mama Sutin yang di Rengas Bandung. Pokoknya semua-muanya yang lagi monitor di Manggis Ale.
1: Oke Bunda, terus, siap.
0: Ah, Mbak Ika Rupianti, ha, lupa terus tuh. Ha. Oke Ale,
1: ya. Lagunya ada kok. Ada lagunya Bunda, ditunggu.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama yang ada di Kedemangan. Halo Has Manggis.
2: Wah, dia suka.
1: Iya, Cik Rusli.

0: insyaallah mudah-mudahan.
1: Amin. Yalah, siap Ci. Lagunya apa Ci?
0: Ada lagu Menanti Dirimu Kembali.
1: Hah? Menanti Dirimu Kembali?
0: Iya.
1: Menanti Dirimu Kembali. Oke Ci, bentar ya. Sambil saya cari lagunya, Ci Rusi salam-salam dulu ya.
0: Ya, baru turun tadi Bu Nadia. Sama Mas Alimin mudah sehat selalu. Tuh, Bu Aja Semono juga mudah sehat. Putra Pulau Kijang, Mas Ahmad. Terus Armi Muda. Ya, Andi Mukti. Terus Bu Adila, Mama Elo, Ikan Cianti. Kabupet, Pero. Bunda Ayang, Mister Zila Talman, sudah sehat selalu. Buat semuanya nih yang mendengarkan lagu Bangi sore ini, mudah sehat-sehat.
1: Amin.
0: Ada lagi kali?
1: Itu lirik lagunya Ci, Menanti Dirimu Kembali itu kalau judul lagunya tuh Bunga.
0: Wah iyalah, pasti gak ada.
1: Bunga. Ya, kalau yang Ci Rusli bilang itu lirik lagunya Menanti Dirimu Kembali, tapi kalau judul aslinya, judulnya Bunga.
0: Oh, Bunga ya.
1: Nanti Ci Rusli dengarlah lagunya. Ada enggak liriknya itu yang sama?
0: Iya.
1: Oke deh. Siap lagunya ditunggu ya, Ci ya.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Ci Rusli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Ci Rusli ya. Pokoknya semangat Ci Rusli sama semua para petani-petani yang mengerjakan sawahnya ya, karena memang di kondisi kemarau ya, memang semuanya berharap ya adanya hujan turun yang cukup deras biar sawah-sawahnya jadi basah lagi, tanahnya tidak kering, dan semoga hasil panennya juga lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan sholat yang dilakukan, sholat minta hujannya bisa diijabah gitu ya, dan bisa menurunkan hujan ya, mungkin besok, lusa, atau 3 hari lagi atau 4 hari lagi ya, tergantung pemiliknya lah ya. Kalau Allah berkehendak, apa yang enggak ya. Mudah-mudahan nanti malam hujan, kan kita enggak tahu ya. Oke, lanjut kita kembali nih. Halo Hasmanggis.
2: Musiknya suka-suka.
1: Iya, Mama Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa urusan Nadia ya?
1: Iya benar. Mama gimana, Mas sehat, Ma?
2: Alhamdulillah berkat doa orang baik-baik. Mudah-mudahan ahli sekeluarga sehat ya.
1: Amin. Gimana, Ma? Simpang Rimbo, panas, hujan, gerimis?
2: Panas banget.
1: Lecehannya,
2: Le. Lecehannya enak nih.
1: Loh, siapa tahu mungkin hujan lokal, Simpang Rimbo hujan. Ya Allah, kan?
2: Kering, Le. Jalan dari luar tuh ke dalam kering.
1: Kering ya. Hitam. Aduh. Tapi bak mandi tetap basah lah ya, Ma ya.
2: Ya gimana lagi, gimana usaha.
1: Oh iya, benar.
2: Mumpung enggak, teman panas begini, Le. Cuman dulu yang kering, sebulan yang lalu, sekarang udah luber-luber airnya.
1: Oh, alhamdulillah. Nggak berarti tahu kenapa ya. Berarti pelayanannya sudah baik ya.
2: Iya benar, mungkin udah didengar.
1: Mungkin waktu kita ngobrol-ngobrol kemarin ada orang PAM yang dengar, Ma.
2: Iya, saya juga mungkin ada yang ngobrol kemana kedengeran kebetulan.
1: Bisa jadi kan. Kayaknya area rumah Mama Elo nih harus dibenahi ini.
2: Kayak Elo juga ngomong, kemarin tuh Bang Ale tuh ngaceh lah di radio masalah PAM. Mudah-mudahan kedengar. Iya kali ya, Bu, ya gitu. Secara kebetulan mudah-mudahan.
1: Iya, mungkin ya. Mudah-mudahan. Kan kita kan kalau sesuatu yang baik tuh kita kan namanya komplain secara positif ya, Maya.
2: Iya benar.
1: Tidak mengkritik cara kerjanya, tetapi kita hanya menginformasikan. Ini kan namanya kebutuhan orang banyak, hajat orang banyak ya.
2: Iya
1: benar. Siap deh, Mama lagunya apa, Ma?
2: Apa nih? Ya Allah, lagu apa?
1: Apa, Minang?
2: Sidang Gincu, Le.
1: Oh, ada Sidang Gincu?
2: Iya.
1: Oke lah, siap, Mama.
2: Udah lama gak masuk sama Ale. Salam ya, Le ya.
1: Oke, lanjut.
2: Putra Pulau Kijang, Abdullah, Ramblan, Sofwan, Amat, Talang, Banjar.

jujur nih Mas Joni Yurni, mentama Soliah juga, Pak Firdaus bersama keluarga di Bugentil juga, Bude Kanti, siapa lagi ya nih, Cinta Palima.

0: Tero, Ulan, Ulan di mana lu? Ulan lupa.
1: Ulan di Kumpe, Mama.
0: Di Kumpe.
1: Iya. Pindah dia.
0: Iya pindah, lupa itu Ulan lah. Siapa lagi ya? Ya Allah udah lupa, ntar marah lagi nggak disenggol-senggol. Kayaknya ini udah lah ini ya.
1: Tetangga Mama?
0: Udah.
1: Udah.
0: Sudah sekeluarga.
1: Oh iya sih ya. Oke.
0: Di jalan kedua samperin udah belum ya?
1: Belum.
0: Udah senggol siapa lagi ya? Udahlah kalau lupa besok lagi ya lo ya.
1: Oke lah Mama siap.
0: Buat Ale bertugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir. Lagunya dong Perahu Layar ya. Kirim salam aja untuk istri yang lagi rehat ya, dan buatnya DJ Ale selamat tugas aja. Oke lah, terima kasih banyak juga buatnya Bang Alimin.

Lanjut darinya Aba Waisel, Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat. Ya, salam kompak aja untuk saya Manggis, buatnya DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Gilang Pratama, request suka-suka lagunya Malaki Hati Tabiaso. Ya, salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Eko Setiawan ya, Palembang Sumatera Selatan hadir. Lagunya Garam Madu ya, versi koplo. Kirim salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis full. Buatnya DJ Ale, selanjutnya terima kasih banyak ya, selamat tugas aja. Oke lah, terima kasih banyak juga.

Oke, semoga semuanya udah kita terima line telepon, komen juga ya. Kayaknya kita langsung aja hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request, yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda. Semoga terhibur sambil terus mantengin Radio Manggis di Khas Manggis, request suka-suka.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.

0: mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami,

0: Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
1: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.

0: Oke, selamat sore, saya Manggis. Lepas dari pukul 3 sore lewat 10 menit ya, bersama Radio Manggis 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis untuk sore hari ini. Oke, kita lanjut kembali yuk. Buat yang pengen ikutan request suka-suka, masih di 24187. Halo Has Manggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang?
1: Sehat juga, Mas.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Requestnya lagu.
0: Apa?
1: Sudah dipinta kawan atau belum ya?
0: Apa tuh?
1: Berbaring Duka.
0: Berbaring Duka, Ike Nurjana.
1: Jana.
0: Oke lah, siap.
1: Oh, berarti belum.
0: Belum, iya. Kalau sudah, saya bilang sudah.
1: Yang request selain saya mungkin Mas Amat, mungkin enggak?
0: Iya, antara itu. Kadang kalau enggak Mas Amat, Bang Putra.
1: Iya, memang sama-sama suka lagu itu.
0: Suka lagu ini ya? Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya, saya berjuang untuk minta Mas Salib. Payah betul. Sekali-kali belum jumpa. Sekalinya Mbak Tata, yang kamu putar.

0: setelah hari Kamis yang kemarin, aku bilang gitu. Ya, ingat dicari orang. Mungkin begini ya, mungkin lah, putar dulu, nanti kalau saya iya, kalau memang iya, iyalah, aku bilang, kalau saya bukan, aku bilang gitu. Alhamdulillah, tak apa-apa, ya alhamdulillah, berbagai perjuangan saya, ya namanya suka dengan lagu itu, ya tetap saya ulang-ulang dulu.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Sudah berapa hari, mungkin saya itu ya bisa pindah lagi.
1: Oke.
0: Okay. Saya itu pengen ganti-ganti juga gitu lagi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Siap,
0: ya,
1: siap.
0: Salamnya buat Mas Alen, dan sehat selalu ya Mas ya.
1: Amin.
0: Terus kedua, Bunda Hajah tadi sudah ikut gabungan belum?
1: Bunda Hajah Sumarno?
0: Iya.
1: Belum. Iya.
0: Semalam ada cerita tuh dia sakit apa di atasnya mah tuh apa Mas?
1: Oh, asam lambung.
0: Asam lambungnya kumat.
1: Iya betul. Memang dari kemarin-kemarin memang lagi nggak enak badan bundanya. Memang kondisinya lagi tidak fit.
0: Ya, saya sore gabungan ke Radio LDT, saya bilangkan, ya ke radio Manggis saja, di situ ada obat. Kalau enggak tuh, obat kampung tuh.
1: Iya, kalau untuk lambung ada, di Radio Manggis ada madu untuk lambung. Jadi yang punya penyakit asam lambung, GERD, mah, kita menyediakan obat khusus untuk menyehatkan lambung.
0: Judulnya lambung kuda.
1: Betul sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan lambung, yang pengen beli madu lambung, langsung aja ke Radio Manggis.
0: Ya, yang penting ikhtiar bunda.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan ya jodoh batu. Mohon pada Allah, mudah-mudahan sehat.
1: Iya, siap. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa, misalnya, Bang Putra?
0: Tadi buat bunda tadi. Berikutnya buat Mak Elo, Mas Amat, terus buat ini Kak Butet, buat Mune Ayang, buat Kak Vero, buat Aurel, buat Bude Sila, Bude Solia, Mama Rido, buat Mbak Yani, Bude Yani, buat Mbak Eker Fianti, buat Pak Ajeng, buat Mbak Anita dan Mama Iza, terus buat Mbak Sinta Palima, terus buat ini Pak Udin, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, Mbak Wati dan Bang Aimannya, untuk adik Rosli, buat Mbak Umi, buat Pak Wulan, buat siapa lagi ya, buat semua saja Mas.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, lagunya ada Mas.
1: Lagunya ada Bang Putra.
0: Ya, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
2: Waktunya minum agar.
1: Waktunya minum susu siar sehat.
2: Itu ADS tadi ya?
1: Hah?
2: Putra Pulau Kijang tadi ya.
1: Kenapa Bapak Udin? Yang
2: baru turun dari
1: Putra Pulau Kijang. Betul sekali.
2: Oh, dia biasanya nyari susu biasanya.
1: Iya. Dia nyari susunya sore-sore.
2: Iya, lagi tingak-tinguk kata dia.
1: Lagi tingak-tinguk.
2: Lambungku. Susu Digo 26. Lagi nyari susu.
1: Lagi nyari susu, iya. Susah nyari susu katanya sekarang.
2: Iya, dia nyarinya susah.
1: Nyarinya susah. Belinya gampang ya.
2: Ya beli gampang, barang nggak ada cuman.
1: Iya benar juga, ada duitnya juga nggak ada barangnya susah juga.
2: Susah juga.
1: Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bapak Udin gimana kabarnya juga nih?
2: Kalau lagi nepen pasti sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Berkat Digo 26.
1: Amin.
2: Ya. Ya, kambing sehat, susu sehat.
1: Susu sehat.
2: Bisa ngokon motor lagi. Putra Kijang Pulau Kijang itu ADS ya tuh.
1: Kenapa?
2: Adi Saputra. Namanya tuh Hadi Saputra.
1: Oh, namanya Bang Hadi Saputra.
2: Ya, cuma di Pulau Kijang aja.
1: Oke.
2: Kan enggak ADS kan singkatnya kan Adi dari susu.
1: Aduh, ngamuk nanti dianya.
2: Nah, sama dia tuh biasa.
1: Udah biasa, udah bercanda ya.
2: Iya, tinggal singgung aja. Lagunya lah.
1: Lagunya apa? Ya. Apa tuh?
2: Lewat pintu belakang.
1: Lewat pintu belakang. Ya, oke lah, siap.
2: Pintu belakang ini dingin biasanya.
1: Iyalah.
2: Ya, kalau adem. Depan panas ya.
1: Panas.
2: Salam juga semua aja lah ya.
1: Oke, Bapak Udin.
2: Ya, makasih waktunya, Lin.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Bapak Udin yang ada di Marini. Halo, Has Manggis.
3: Oke, ya, suka-suka.
1: Iya, Tante. Sehat, Tante?
3: Kurang sikit,
1: waduh, berapa ons?
3: Ya kayak gitulah.
1: Setengah ons?
3: semataan lah.
1: Ah, semataan?
3: Lebih lagi. Ali sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Kita kenapa ini?
1: Ah.
3: Kurang sehat aja.
1: Oh, dari kemarin atau gimana? Kemarin ngumpul-ngumpul sehat?
3: Setiap hari.
1: Hah?
3: Setiap hari.
1: Setiap hari?
3: Iya.
1: Nah, kemarin makan-makan sehat.
3: Iya, itulah pokoknya ada aja kalau masing-masing makan ya kayak gini.
1: Iya, berarti mungkin ada salah makan atau memang kondisi iya. Memang lagi kecapean bisa jadi.
3: Betul. Lagunya, Le.
1: Nah, lagunya apa, Tante?
3: Lagunya ini. Juleha.
1: Juleha?
3: Iya. Gak ada.
1: Gak ada lagu Juleha.
3: Ada itu dangdutnya. Gak ada ya.
1: Oh, gak ada, Tante.
3: Ya wes, tukar aja.
1: Iya.
3: Lagunya lagu ini.
1: Lagu apa?
3: Lagu Padang aja.
1: Lagu Padang?
3: Iya.
1: Ah, yang mana?
3: Yang, oh apa itu namanya itu? Manyurua Tampak
1: Juo. Oh, lah Manyurua Tampak Juo.
3: Ya.
1: Oke, siap, ada lagunya.
3: Semuanya, Le.
1: Oke, Tante.
3: Makasih, Le.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh buat Tante Butet, semoga cepat sembuh ya. Assalamualaikum, dijale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Nelly hadir ya, lagunya Tingkah Kalo-Kalo. Lagunya buat semuanya aja deh buat dijale. Makasih ya. Oke lah, terima kasih banyak juga. Ya udah Semanggis, menemani suasana sore hari Anda, langsung aja yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

2026. Mudah-mudahan semua lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya, menemani aktivitas dan juga istirahat sorenya bersama keluarga. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda, pastikan tetap stay tune terus ya, karena masih banyak

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum.

Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, reka rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung.

dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.9 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din was salatu was salam ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini besar ujian, besar balasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu apakah hasiba menyangka, mengira nasu manusia, apakah manusia itu menyangka ayyutsraku mereka akan ditinggalkan, ayyakulu amanna manakala mulut mereka berkata amanna kami beriman, wahum la yuftanun sementara sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah bila manusia itu mengatakan aku beriman, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, lalu Allah biarkan mereka begitu saja tanpa Allah uji? Dalam bentuk pertanyaan, maknanya Allah tidak akan biarkan manusia yang memperakui keimanan itu sebelum ia diuji. Maka bila datang ujian itu setelah kita mengaku beriman, memang itulah bukti daripada keimanan, akan datang ujian silih berganti. Oh, kalau begitu ujian datang kerana iman, ya. Maka bukti orang beriman, datang ujian, lulus ujian dengan pahala yang amat sangat besar. Siapa orang yang paling layak kita jadikan contoh? Maka Allah dalam Quran katakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Belum lagi lahir ke atas dunia, ayahandanya sudah meninggal. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, dua bulan, ala aqwalil ashhuril marwiyah, menurut perhitungan bulan yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati, wafat meninggallah ayahandanya di al-Madinah al-Munawwarah, abuhu ayahnya Abdullah. Begitu ditulis oleh al-Imam al-Barzanji dalam syair yang masyhur. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril marwiyah, tufiya bil madinatil munawwarati, abuhu Abdullah. Selepas lahir ke atas dunia, meninggal pula bundanya Aminah. Dalam rindu kasih sayang seorang bunda, meninggal dunia, beralih asuhan Datuk Abdul Muttalib. Di tengah Datuk sayang, di situ pula ajalnya tiba, berpindah kepada paman Abu Talib. Di saat ia sangat ingin dapat sokongan, pembelaan dari Abu Talib, di situ pula Abu Talib meninggal dunia bersama dengan Khadijah. Enam orang yang paling diinginkan kasih sayangnya, di saat itu Allah cabut kasih sayang mereka. Anaknya empat perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Hanya Fatimah saja yang meninggal dunia selepas Nabi wafat. 6 bulan selepas Nabi meninggal dunia, barulah Fatimah meninggal. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab meninggal semasa Nabi masih hidup. 2 anak lelakinya, anak yang pertama bernama Abdullah Qasim, maka dia dipanggil Ya Abul Qasim, wahai bapa daripada Qasim. Qasim meninggal semasa Nabi masih hidup. Selepas itu datang pula anak terakhir dari pernikahan dengan Khadijah, yaitu Abdullah. Abdullah pun meninggal dunia semasa Nabi masih hidup. Dan ada anak lelaki dari Maria Al-Qibtiyah,
yaitu seorang anak bernama Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. 12 orang dari mulai bapa sampai anak semuanya dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kehilangan saudara mara, kehilangan anak keluarga, sampaikah 12 orang, belum lagi, maka tidak ada contoh model suri tauladan yang paling mulia selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Nabi itu kuat? Oh, dia kan Nabi, tentulah dia kuat, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Tapi kita disuruh ikut Nabi. Apa kata Allah? Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan dua cara. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dengan salat. Sabar amalan batin, salat amalan zahir dan batin. Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada salam, ada iftitah, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Salat. Tapi ada amal lain, yaitu sabar. Dia tidak tampak oleh mata. Dia adalah amalan batin. Sabar, kata lain daripada sabar adalah imsak. As-salah ad-du'a. Salat adalah doa, tapi doa bukan salat. Az-zakah, suci. Kenapa sebut zakah suci? Karena dengan berzakat, khuz, ambil min amwalihim, harta mereka, tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan. Mungkin mereka silap, salah timbang, salah kira, maka disucikan dengan zakat. Haji adalah ziarah, mengunjungi Baitullah, berkunjung kepada Padang Arafah, melantar jumrah Masy'aril Haram, wa dzukurullah fi ayyamin ma'lumat. Sedangkan sabar, maka kata yang sama dengan sabar adalah al-imsak, menahan. Apa yang ditahan? Tahan lidah, jangan memaki-maki Allah. Tahan mata, jangan sampai berlebih-lebih mengeluarkan air mata. Tahan tangan, jangan sampai memukul pipi dan mengoyak-ngoyak baju. Kerana dulu Arab Jahiliyah, bila ia ditimpa ujian itu datang, dia pukul-pukul wajah, pipi, menarik rambut kepala dan mengoyakkan baju. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub."

Ahasiban nasu, apakah manusia itu menyangka ayat suraku dibiarkan begitu saja? Ayyakulu, berkata mulutnya amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, mereka belum lagi diuji. Yuftanun diambil dari tiga huruf fatana, makna fatana dibakar. Jadi kalau begitu setiap manusia yang mengatakan amanna dia akan dibakar. Bila kita gali tanah, masa kita gali jumpa di dalam tanah ada hitam. Batu kah? Emas kah? Kayu kah? Permata kah? Maka kita tak tahu ini emas atau kayu atau batu atau permata.

hitamnya hilang, tampaklah kuning keemasan berkilau, sesungguhnya ia adalah emas, simpanlah ia. Bila kita boleh tahu dia emas atau batu? Setelah kita melakukan fatana, membakar dia. Kita sebagai orang beriman tidak dibakar oleh Allah untuk membezakan mana batu, mana emas. Tapi dengan ujian itu datang, disitulah baru tampak siapa yang beriman, siapa yang tidak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari itu kami putarkan, kami pergantikan siang dan malam. Pekan berubah menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berubah musim berganti. Untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu minkum. Agar Allah tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Mana yang imannya hanya di ujung mulut, di tepi bibir. Mana yang imannya betul-betul berasal dari dalam hati yang paling dalam. Oh, kalau begitu Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Mengapa Allah perlu uji? Allah uji manusia bukan kerana Allah tak tahu. Allah ingin bagi tahu engkau layak atau tidak masuk ke dalam surga. Banyak orang silap, tersalah. Dia kata Allah uji kamu sebab Allah ingin tahu. Kalau Allah ingin tahu berarti Allah tak tahu. Bila Allah tak tahu, maknanya

Tapi manakala murid boleh menjawab, dia tahu. Allah tidak seperti itu. Allah tahu kita ini layak atau tidak. Mengapa Allah uji? Allah nak bagi tahu pada diri kita.

bulan 11 bintang. Ra'aituhum wasyamsa wal qamar 11 11 kaukaba bintang gemintang, wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku pandang mereka semuanya bersujud kepadaku. Apa kata Ya'qub kepada anaknya? La taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan apa yang kau tampak dalam mimpimu itu wahai ananda. Ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu, kerana bila engkau ceritakan itu,

apa yang diperkirakan oleh Ya'qub terjadi pada Yusuf. Mereka bawa, lalu mereka lumurkan darah binatang, bidamin kadzib, damin darah, kadzib dusta, dengan darah dusta, dengan air mata tipu. Mereka menangis di hadapan Ya'qub. Oh ayah, saudara kami, akalahu dhi'bu, akal makan dhi'bu, serigala. Saudara yang kami sayangi itu sudah dimakan serigala. Menangiskah Ya'qub, ya, sampai buta matanya, tak dapat lagi melihat karena buah hati belayan jiwa sudah diterkam oleh serigala, walaupun dengan darah yang palsu. Begitulah seorang nabi diuji Allah Subhanahu wa taala. Mana anak yang paling engkau sayang, itu yang ku ambil. Kenapa bukan Benyamin? Mengapa bukan yang 11 itu? Karena jatuh hati Ya'qub kepada anak itu. Dan itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiada boleh satu pun yang dapat menolong. Maka apa yang keluar dari mulut Ya'qub? Fasabrun jamil. Fasabrun, sabar. Jamil, elok. Sabar jugalah yang eloknya. Tak ada tempat berkeluh kesah. Tidak ada tempat untuk memaki, mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, selain daripada fasabrun jamil. Ujian bagi seorang ayah kehilangan anak, ujian bagi seorang anak hilang ayah yang dikasihi. Kemana ia dicampakkan? Fi ghayabatil jubb, jubb, perigi yang dalam, kering. Mereka masukkan ke dalam. Sampai akhirnya datang para peniaga dari Mesir, membawa, menimba air. Mereka tarik ke atas, mereka dapati yaltaqithu ba'dus sayyarah. Sayyarah adalah orang peniaga ramai datang dengan kuda, onta dan keledai. Mereka tengok, kalau begitu mari kita jual anak ini di tempat perniagaan budak-budak hamba sahaya. Dibeli, ujian datang. Dia semakin bertambah umur menjadi remaja. Maka saat itu ujian datang. Wa qala niswatum fil madinati. Perempuan-perempuan di kota Mesir berkata, imra'atul azizi turawidu fataha. Imra'atu, istri al-aziz, penguasa Mesir, turawidu fataha, suka kepada budak sahayanya. Kerana Yusuf memiliki ketampanan yang luar biasa. Sampai-sampai perempuan-perempuan itu, qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka. Tak sedar yang mereka pandang itu, ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah malakun, malaikat. Sampai hari ini belum ada lelaki yang handsome boleh membuat perempuan memotong jari jemari. Tapi Yusuf alaihi salam, kelebihan mukjizat Yusuf. Dan Yusuf itu bila ia duduk di dekat orang yang buruk, orang yang buruk itu ikut menjadi tampan. Beza dengan orang yang sekarang nampak tampan. Bila duduk dekat orang buruk, yang buruk semakin buruk, dia makin elok. Yusuf tak macam tu. Begitulah Yusuf. Maka banyak pula lah perempuan-perempuan, maaf, yang sedang mengandungkan anak sekarang, dia baca surah Yusuf. Kerana kata orang, bila dibaca ini, anak akan tampan macam Yusuf. Tapi manakala anak lahir hati kecewa, dia sangka akan putih macam Yusuf, dia tengok hitam. Takkan anak putih, ayah hitam, bondanya hitam. Oleh sebab itu makna membaca Al-Quran surah Yusuf tak lain tak bukan adalah anak itu sabar seperti kesabaran Yusuf menerima ujian saudara. Bila ada perampok penyamun datang menangkap kita, mencampakkan kita ke dalam perigi tua, mungkin kita tak sakit hati sebab dia orang lain. Dia siapa, kita siapa, tak ada hubungan. Saudara kandung memasukkan, ini luar biasa. Saudara kandung, sama-sama satu ayah, anak-anak Ya'qub. Masya Allah, begitulah jahatnya Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Ya'qub, Ya'qub punya anak bernama Yusuf.

Inilah cerita Bani Israel, Bani anak-anak, Bani Adam, anak keturunan Adam. Bani Israel, Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub memiliki dua nama. Satu nama Yakub, nama lainnya adalah Israel. Isra hamba, El Tuhan. Israel bahasa Arabnya Abdullah. Israel, maka disebut Bani Israel, anak cucu keturunan daripada Israel yang dia adalah Yakub alaihi salam. Begitulah jahatnya Bani Israel. Apakah Yusuf membalas sakit hatinya terhadap saudara yang jahat itu? Yusuf alaihi salam memandang, dia tengok dalam masa susah Mesir dalam keadaan kering, tiada turun hujan, tapi saat itu gandum persediaan masih ada lagi. Dia diberikan Allah berkat kesabarannya kedudukan yang luar biasa sebagai bendahara negeri. Maka saat itu dia jaga gandum, maka datanglah semua orang-orang susah untuk mencari gandum. Apa pesan Yakub kepada anak-anaknya? Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu dari pintu-pintu yang banyak. Bila kamu nanti masuk ke Mesir, jangan kamu masuk dari satu pintu saja. Masuk dari pintu ini, masuk dari pintu ini. Boleh jadi tak dapat gandum di sini, kamu akan dapati gandum dari pintu yang sana. Masuklah saudara mara Yusuf, dan Yusuf tahu ini adalah saudara-saudaraku. Sakitkah hati Yusuf? Apakah Yusuf perintahkan para pengawal kerajaan tangkap mereka? Sebagaimana mereka dulu mencampakkan aku di dalam perigi, sekarang masanya untuk membalas? Tidak. Orang beriman, dendam kesumatnya sudah habis bersama maaf. Karena dia orang yang sabar. Sabar maknanya menahan. Menahan bukan berarti dalam keadaan dendam. Karena banyak juga orang yang sanggup menahan kerana tiada mampu membalas. Seorang tentera lalu di hadapannya, lalu memijak ujung kakinya. Awak tak marah? Saya sabar. Itu bukan sabar, tak sanggup melawan. Yusuf alaihi salam, dia sanggup melawan karena dia punya kuasa di Mesir. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia hanya memasukkan sukatan gandum ke dalam tempat penyimpanan kain saudaranya. Selepas itu dia katakan tangkap. Dia sudah mencuri. Itu hanyalah hilah agar supaya orang ini ditahan untuk menyebabkan bapanya akan datang. Ini pencuri saudara kamu kerana ia sudah mengambil ini. Kalau begitu bagaimana caranya? Panggil bapanya untuk datang kemari. Yusuf hanya ingin melihat ayahnya akan datang. Maka pada masa itu juga seorang ayah mesti datang untuk menjemput anak kandungnya yang sudah mencuri. Ia akan dihukum oleh kerajaan. Saat itu Yakub datang. Belum lagi Yakub sampai, ayah sudah dapat mencium bau anak. Apa kata Yakub? Inni la ajiduri hayusuf. Aku mencium bau Yusuf. Seorang ayah, seorang ibu tidak perlu melihat anak, dari baunya dia sudah tahu ini anakku. Ini anakku, tak lain tak bukan. Maka manakala dia cium, ini adalah anakku, inilah ajidu riha Yusuf, maka hilanglah penyakit matanya manakala dia mendapati anaknya itu dalam keadaan masih hidup lagi. Dan selepas itu mereka boleh hidup bersama, hilang dendamnya, hilang marahnya. Jadi bila ada orang hari ini berhadapan dengan saudara-saudara kandung yang pendengki, maka ambillah iktibar dari Yusuf alaihi salam. Saya saudara baik semua, al-mukarram ustaz. Lalu siapa yang dihadapi? Ayah kandung. Yusuf tidak berhadapan dengan ayah kandung. Ayah dia baik. Siapa nabi yang berhadapan dengan ujian ayah kandung? Siapa lagi kalau bukan seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budisy syaitan, jangan kau sembah syaitan. Janganlah
sembah syaitan. Kenapa? Kerana ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayah? Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim, manakala Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, atattakhidhu asnaman aliha? Apakah engkau menjadikan berhala, patung-patung itu sebagai Tuhan? Azar bukan main kasar kata-katanya. Apa kata Azar kepada Ibrahim? La illam tantahi, bila engkau tidak berhenti menceramahi aku, melarang aku untuk menyembah berhala ini, la arjumannaka, aku akan lempar engkau. La arjumannaka, rajama, rajim, lempar batu, lontar pakai batu sampai mati. Bila engkau tidak berhenti melarang aku, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi ke sana. Saya berhadapan dengan ayahanda yang tak sembahyang, pemabuk, narkotik. Siapa ini? Pandanglah kepada Ibrahim alaihi salam. Apa jawab Ibrahim manakala berhadapan dengan seorang ayah yang ingin melempar dia pakai batu sampai mati dan menyuruh meninggalkan? Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahanda. La astaghfiru laka rabbi, walaupun katamu kasar, ucapanmu kasar, la astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas segala dosamu. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah mengabulkan segala dosa-dosa, doa-doaku akan dikabulkan Allah. InsyaAllah aku akan mintakan ampun kepada Allah. Janji tetaplah janji. Al-wa'adu dain, janji adalah hutang. Maka Ibrahim tetap memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa Azar, kerana ia adalah ayahandaku, dan aku sudah berjanji bahwa akan mintakan ampunnya kepada engkau. Maka Allah tak terima. Apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi, tidaklah permintaan maaf ampun Ibrahim kepada Allah terhadap bapanya itu, illa am mau'idati wa'adaha iya, melainkan hanya janji sahaja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, manakala sudah jelas bahwa bapanya itu kafir musuh Allah, tabarra'a min, dia pun berlepas diri. Tapi janji tetaplah ia tunaikan. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Ibrahim, berhadapan dengan ayah kandung, pandang Ibrahim. Berhadapan dengan saudara kandung, pandang Yusuf alaihissalam. Berhadapan dengan ujian istri yang sama menjalani hidup, tapi itu yang dihadapi oleh Nuh alaihissalam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah berikan contoh perumpamaan, permisalan bagi orang-orang yang kafir. Imra'ata Nuh, istri Nuh. Wa imra'ata Lut, istri Lut. Istri Nuh, istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, mereka itu berada pada dua hamba kami yang saleh, istri Nuh, istri Lut. Fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada kedua nabi itu. Buah dari pengkhianatan, lahirlah anak yang juga berkhianat. Anak lelaki itu bernama Kan'an. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, tanah yang subur akan melahirkan, mengeluarkan tanaman yang elok. Tanah kita bukan main, untaian zamrud katulistiwa, begitu indahnya bukan main. Kalau kita tengok dari atas sebelum turun ke bawah, oh hijau cantik. Kata bahasa Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat tertutup cahaya matahari kerana daun-daunnya yang rimbun. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah. Semuanya suka, semuanya senang. Tapi manakala banjir datang, tenggelam semuanya. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihi, Nabi Nuh alaihi salam menceritakan Allah dalam Al-Quran
ketika datang air yang besar itu, anak hampir tenggelam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran tentang ucapan Nuh alaihi salam, ya Rabb, ya Allah, inna bani min ahli, itu anakku ya Allah. Dia ajak anak itu, ya bunayya. Dia tak katakan ya kan'an, dia tak panggil nama, dia tak katakan ya ibni, wahai anakku. Biasa orang kalau sudah marah dia panggil ya fulan. Tapi saat itu Nuh tetap mampu menjaga kesabarannya. Apa kata Nuh? Ya bunayya, wahai ananda, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi, sombong, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku minal ma', dari air. Tak perlu aku naik ke atas bahtera sampan perahu itu, kerana ianya tidak dapat menyelamatkan aku. Aku sanggup naik ke atas bukit. Ternyata ketika air 40 hari 40 malam menenggelamkan semua lautan datang, maka saat itu yang datang dalam hati bukanlah seorang nabi, tapi kasih sayang seorang ayah.

0: Dan spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih hebat.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aurduri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan Jembatan Aurduri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: 96.6 FM
1: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

Saatnya memandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Aduh. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis. 96 FM.
2: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun bado, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, jantan, betino, ya tak? Abang-abang ya, mok-mok, bujang, gadis, kulup, supi. Gagaloy lah ya, yang malam kok lagi ngading Radio Manggis 96 FM Jambi, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Macam mana ganti-ganti keadaan malam kok di luar sana ya, sari kok nampak dak cuaca cukup panas ya, hangat aso ya, dan juga apa namanya kok asap agak bertambah lagi dibandingkan dua hari sebelumnya, dah hari Selasa dan Rebo kemarin agak-agak kurang, apalagi Rabu Rebo kemarin ya, tiba-tiba pagi tadi lah banyak pula asap ya. Tapi lah agak-agak sore kok agak hilang ganti-ganti ya dah. Iyalah, itulah keadaan daerah kita ya. Kalau kita tengok berita sehari ko ya dak. Jadi masih muncul titik api baru ya. Bukan di Kota Jambi tapi di daerah-daerah sekeliling Kota Jambi kita tercinta. Ada yang di Batanghari tadi ko saya tengok ya. Ada juga yang di apa namanya ko Muara Jambi ya dak. Jadi itulah daerah-daerah yang menyumbang apa namanya titik panas yang mengakibatkan asap yang kita rasakan ya, ganti-ganti ya. Jadi mudah-mudahan be ya kita bisa mengatasi ya dampak dari kabut asap ya yang sudah lebih dari sepekan ya dak kita rasakan dan juga mengganggu aktivitas kita dan rutinitas kita. Ya, kalau kita tengok hari ko di Kota Jambi, anak-anak SD, anak-anak TK, PAUD, SD, SMP itu sudah keluar lagi edaran untuk pembelajaran jarak jauh alias belajar online daring ya dari rumah masing-masing. Sampai hari Kamis ya. Sampai hari Jumat 3-4. Kalau limo kalau hari Sabtu memang libur ya. Aduh. Tapi kalau di Muara Jambi nampaknya sudah ada yang masuk sekolah lagi tadi ya, walaupun ada juga yang masih diliburkan ya. Yalah kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, kita berdoa be mudah-mudahan kondisinya semakin hari semakin membaik ya dak. Mudah-mudahan kalaupun dak hujan, dak turun hujan ya, api-api yang titik-titik api yang ada di sano-sano tuh enggak bisa padam segera ya dak. Mudah-mudahan pemerintah juga terus berusaha berjuang tanpa lelah juga untuk memadamkan titik sumber-sumber api yang mengeluarkan asap kok ya. Oke lah, kalau macam itu ganti-ganti, malam kok kita ketemu lagi di Seloko ya, senandung lagu-lagu orang kita. Seperti biasa, kita bakal hadirkan lagu-lagu daerah Jambi sampai kagi di jam 10 malam. Dan kita terima telepon juga sampai jam 9 malam ya. Seperti biasa di 0741-24187 ya. Dan juga untuk yang nak komen-komen di Facebook silakan ya. Di Manggis pasti full status saya saya buat. Ya nampak elah ada orang komen. Kagi saya baca ya. Kita terima telepon bila dulu ya tak? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Seloko Pak Nik.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam Bunda Nadia.
1: Selamat Pak Nik.
0: Kabar baiklah.
1: Malam Jumat ko di sekolah di Kedemangan.
0: Nah, iyalah.
1: Ya lagi dak tegawean balik.
0: Lagi dak tegawe balik lah, ya dak. Sudah tiga kali Jumatan kan?
1: Tiga
0: kali Jumatan ditinggal, malam Jumat ku adalah di rumah ya dak.
1: Alhamdulillah lagi dak tegawe bisa balik.
0: Iyalah.
1: Ngulang lagi awak terapi.
0: Besok pagi.
1: Yo.
0: Seminggu sekali pergi. Seminggu sekali terapi itu.
1: Tiap hari lah.
0: Tiap hari terapi.
1: Iya. kita kan naik bus bahagia ada bayar.
0: Dari mana?
1: Dari Rawasari sampai ke Simpang Rimbo.
0: Dari Rawasari ke Simpang Rimbo?
1: Ah, kita kan turunnya di Serapi lagi Simpang Gawat.
0: Dak lagi dulu. Kan, nah, Bunda, kan Bunda, Bunda.
1: Terminal.
0: Bunda kan kini di Kedemangan.
1: Yo, kan diantar Bang Alimi.
0: Ke?
1: 6,
0: di
1: sampai Gentala.
0: Sampai Gentala.
1: Yo, kan mobilnya kan naik dari Gentala situ.
0: Mobil apa tuh?
1: Bus bahagia.
0: Oh, aduh ya dari ujung jembatan ya, Gentala.
1: Pokoknya dia antar terminal lah. Dia kan kalau dari Simpang Rimbo kan menuju terus lah jalan besar sampai yang sedunan.
0: Nggak, kaki dulu. Jangan sampai situ dulu. Jadi dari Gentala tuh berjalan.
1: Berjalannya yang 800 meter tuh.
0: Ke Ancol.
1: Ah, iya.
0: Dari Ancol tuh kaki ada bus.
1: Ah, langsung nyambung bus.
0: Ke Simpang Rimbo.
1: Ya.
0: Alangkah jauh Bapak Tala sih lah pergi pula ke Simpang Kawat.
1: Tidak lah, kita tujuannya ke Simpang Kawat lah, tuan jangan sampai Simpang Rimbo nih.
0: Oh, langsung tujuan ke Simpang Kawat. Kira diantar ke diajak keliling dulu ke Simpang Rimbo baru ke Simpang Kawat.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Tayo, tu kan lurus jo jalurnya.
0: Iyo. Ngapa dah ada minta antar sampai ke tempat lokasi lah?
1: Kan kerja jam 7 nak baliknya macam mana jam berapa kerjanya?
0: Pergi jam 5 subuh.
1: Allahu Akbar, jam 5 subuh Bunda baru bangun.
0: Saya nengok tempat on terapi itu jam 6 lah, tempat terapi itu tempat terapi itu masih tutup. Saya tengok orang lah rame lah.
1: Nah, tuh kan.
0: Iya.
1: Mereka kalau pagi ngambil antrian, kalau saya datang siang tidak ada payah antrian di lampu duduk itu saya.
0: Oh, jam itu ya.
1: Yo, kalau sudah jam 8 ke atas tuh sudah lah, tidak usah pakai antrian lah, duduk bel tinggal pilih bangku.
0: Ma elok juga tuh?
1: Oh, galau-galaunya, banyak orang-orang apa tuh, orang radio.
0: Oh, banyak orang radio ya?
1: Banyak, tapi saya tidak kenal nama-namanya.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya ketemu sama istrinya Iin Simpul tadi, ketemu satu bus.
0: Berarti itu ada enaknya ya sejak terapi itu ya.
1: Yo, ada enak, ada enggak enaknya. Kalau udah ada enaknya tuh kita timbul reaksinya, reaksi dari penyembuhan. Macam-macam, orang penyembuhannya muri, ada yang kena mencret, ada yang kali gatal-gatal, ada yang lebam, saya lebam reaksinya.
0: Lebam ya, di mana lebam ya?
1: Di betis.
0: Oh, di betis.
1: Kalau sudah terapi itu, tapi itu karena toksin lagi dikeluarkan melalui pori-pori kita.
0: Iya, udah tuh elok lah.
1: Elok, alhamdulillah, elok lah lagi deh enteng banget.

0: kirim melalui WA tuh brosurnya.
1: Oh iya iya.
0: Ya.
1: Iyalah kapan-kapan lah saya. Saya seringlah lewat yo, situ nengok.
0: Iya ada lah mas. Dia juga lewat dia bisa-bisa po olahraga do jogging pagi po sepeda nampak saya sekali juga.
1: Iya. Iyalah. Bunda lagu apa?
0: Oke lagunya min. Tadi lah ingat lah. Ada sayang mentua be?
1: Sayang mentua ya.
0: Salam boleh?
1: Boleh, silakan untuk siapa.
0: Selamat memori. Selamat malam, selamat bertugas ya. Tetap semangat lah ya, jaga kesehatan selalu ya.
1: Ya.
0: Pakai masker selalu ya.
1: Ya.
0: Kalau bawa mobil apa ya? Pakai masker ya.
1: Betul.
0: Iya nih, anda. Hati-hati ya di jalan.

0: Pina Kampar, Armi Modung, Mak Supri nak mantu kita Muri.
1: Ha.
0: Diundang tak Muri?
1: Tak ada pula dia menang.
0: Undangannya ya. Besoklah mungkin dikirim.
1: Ya, Mak Supri itu di anu tu ya, di mana?
0: Tanjung Katung.
1: Tanjung Katung airnya biru ya. Eh lama dah dan
0: tapi Mak. Dia, ya. Tapi dia di tempat besamu di Sekernan.
1: Oh di Sekernan acara eh.
0: Senang
1: yo, yo, yo, yo.
0: Cik Muri ya salamnya yo.
1: Yo.
0: Ada siapa lagi tadi itu? Ha kan lupa lah si Dato Salah Muri ya.
1: Iyalah.
0: Lagu ada kan?
1: Ada.
0: Oke, terima kasih banyak. Lagu ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: lagu daerah Jambi ganti-ganti ya. Silahkan ya, kita lihat di Facebook. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Soloko.
0: Selamat malam juga, siapa kok?
1: Aiko ini sudah muda kok.
0: Apa kabar Bang Ramlan?

0: apanya masih belum kering ya apanya.
1: Jadi sumo kita masih banyak lah ya.
0: Masih banyak lah. Kalau kita kering ngambil ke tempat tangguh lah.
1: Pernah kering sumo itu enggak?
0: Kalau dulu pernah kering Mas Rik.
1: Pernah kering ya?
0: Yo, sampai ngambil ke orang sebelah
1: airnya lah. Aduh, orang sebelah ada lah.
0: Orang sebelah apanya ada lah airnya
1: lah. Air sumo go.
0: Air sumo juga.
1: Dalam mati ya sumo itu ya enggak?
0: Oh, dalam lah.
1: Yo.
0: Sampai kering lah enggak.
1: Yo.
0: Udah minta cepat-cepat hujan lah, ya.
1: Iya nyalah.
0: Kemudian juga kalau kena orang yang punya hajatan, juga kan naik, juga naik. Payah sekarang ya.
1: Ayo payah beli laik, apa sama mobil, dua mobil.
0: Yo pakai mobil.
1: Pakai mobil beli laik.
0: Yo.
1: Oke lah, apa lagu Eko?
0: Lagu Nandung.
1: Nandung
0: apa bodo?
1: Nandung bersamo adoi.
0: Itu aja lah.
1: Ayo. Untuk siapa Bang Ramlan?
0: Salamnya buat Mas Budi, selamat malam Megah Selo juga ya. Yang tadi ada Bang Alimin dengan Nadia Purnama juga ya.
1: Iya.
0: Selamat malam juga lah.
1: Iya.
0: Banyak Bang Rudi juga, banyak Mama juga, Bang Alimin.
1: Iya.
0: Banyak Ika Rasyanti juga, banyak Ajeng ya, buatnya Bunda Rido ya.
1: Iya.
0: Banyak Mama Elo, banyak Unya Ayang juga, buatnya Mama Ija juga, selamat malam ya.
1: Iya.
0: Buatnya Ayah Riki ya, buatnya Mbak Nawang juga, selamat malam juga ya. Buat kalau lah Muri lah.
1: Iya.
0: Yang spesial buat Muri, moga-moga saya lagi juga ya.
1: Iyalah Bang Amlan.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi Bang Amlan yang ada di Tunas Mudo, ya dak. Untuk Ibu Hajah Sumarno, ya selamat malam juga. Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar juga, ya. Untuk Cik Usli, ya dak. Selamat malam juga kalau lagi nganing, ya dak. 24187. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Nah, baru ini yang saya sebut ya. Yo, ada orang ni. Banyak. Panjang umur era.
2: Yo, sudah ada.
1: Ada 60 kini tu?
2: Hah?
1: Ada 60.
2: Ya, ada.
1: Ada ya.
2: Lebih berlari kini.
1: Lebih. Lebih pula dikit.
2: Kalau kata Nabi itu tak lama lagi.
1: Aduh, kalau lah lebih umur Nabi apa 63 tak? Apa 62?
2: Iya lah, 63, 64.
1: Yo, kalau lewat tu lah bonus lah kata orang tu kan.
2: Cuma tu dua bungkuk dah guna ke boy.
1: Balik ke budak kecil kan?
2: Iya,
1: balik kecil.
2: Bungkuk dia pasir lah.
1: Sehat lah, mudah-mudahan Cik Usli itu sehat juga lah. Ya,
2: mudah sehat lah.
1: Kalau di aning dari Tawo itu sehat lah rupo itu.
2: Yo.
1: Yo.
2: Makan tu enak
1: ya.
2: Tergantung itulah.
1: Iya nyalah, kalau enak makan lah enak lah tu.
2: Yo, malah duit banyak makan enak untuk apa lah?
1: Untuk apa? Yo. Makan tu dak payah lauk enak ya dak, yang penting selera ado ya dak.
2: Betul ya lah tu. Enak juga lauk kalau selera tepi
1: cuma be.
2: Kalau sakit ya dak, banyak orang makanan dak juga makan.
1: Iya nyalah. Lauk samal jadilah, goreng terung, bakar terung enak lah, ya dak.
2: Tumis kangkung
1: ya dak. Yo rebus ketolo.
2: Iya nyalah. Cuma lah dengan nanam ketolo dibagi orang.
1: Bagi orang yo.
2: Ya lah nanam kacang.
1: Kacang panjang.
2: Yo nanam terung.
1: Terung enak, saya hobi sama terung.
2: Ah.
1: Terung apa? Terung panjang tu apa? Terung bulat.
2: Terung bulat.
1: Oh terung bulat.
2: Yo yang babu tu.
1: Tak dok, tanaman macam tu tak ada dimakan kero.
2: Kalau dia tumbuh kero, habis. Kero gini tu, ya

0: Bikin yang dia busy, makanan ada bikin.
1: Macam tu be, yo. Yo,
0: kalau bikin mula, dia bunuh, dia dah hidup.
1: Ia nyelah pula.
0: Yo, dia sebut lah, aku suka nanam, dia dah kena nanam lewek. Lebih
1: tang nama
0: dia. Iya. Jadi kiter nama minta.
1: Iya nyala pula, betul lah pula.
0: Nyok nama. Ayolah lagu eh.
1: Apa lagu eh?
0: Budi baik bela.
1: Budi baik ya.
0: Iya belum berputar waktu
1: enggak. Iya belum.
0: Ya salam eh galau lah yang lagi nengangan nanggi malam tu sehat galau lah.
1: Yo
0: yo enak lah tertawa enak lah senyum.
1: Ya walaupun nak riwak asam enak.
0: Yo untuk bawa muda sehat galau di rumah tu.
1: Amin terima kasih.
0: Perlu duit tu nak kata nak perlu lah.
1: Perlu. Iyo nyala.
0: Iyo, makasih waktu ya.
1: Iyo sama-sama Ci.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya ada Ci Usli yang ada di Kumpe ada. Oke, ganti-ganti ya ada siapa lagi? Halo, selamat malam, Seloko. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Arman.
2: Yo.
1: Apa cerita Bang Aman?
2: Ayah.
1: Yo, apa lokak gini tu?
2: Kau tidak lokak
1: Yeah. Duduk lah. Yo.
2: Bila nonton.
1: Nonton, ya tak?
2: Yo.
1: Apa
2: kabar ya, Murin?
1: Macam kau lama aman nih.
2: Yo.
1: Yo, katakan elo. Alhamdulillah elo lah, ya tak?
2: Yo,
1: apa anu segini tu musim apa di situ?
2: Musim.
1: Ya musim ya.
2: Debu lah.
1: Banyak debu ya.
2: Banyak.
1: Pernah hujan di situ dak?
2: Selama ni kan hujan.
1: Dati hujan ya.
2: Ya waktu hujan tadi dari apa ya? Dari ajar kecil tu nak muda tu hujan.
1: Oh tu tadi kata Bang Ramlan dia betul lah pula ya dak?
2: Waktu tu ada gemis-gemis pagi.
1: Gemis-gemis pagi ya.
2: Yo.
1: Senang latih ya.
2: Iya.
1: Ayolah, apa lagu kita malam kau Bang Aman?
2: Risau menanti ya.
1: Risau menanti ya.
2: Ya, salam-salam ya.
1: Iya, untuk siapa?
2: Alame Mak Muri, Mak Sama Gak Selalu. Panya Barudi, malam belimik ikat wani juga Mak dan dia pun nama Mak Ati Upak Imannya juga menarik Kak Putet, Bang Ijal, Bang Tambe, Mak Haji Kari KN, Nek Ini Bandula, Mak Sokwan, Mas Putra Berkijang, Mbak Muci, Seli juga, Putra ETM juga, Mama Ija, Panya Mak Yani, Bu Yani, Bu Naimi Yati, Bu Yati juga, Wajah Aurel, Inta Palima juga, Wajah Pak Ayang juga, Riri Azharam, Neng Nelly, Mama Elo.

0: istilah mak kuliah buat galau-galau lah.
1: Oke.
0: Lagu ya ado. Yo, terima kasih lah ya.
1: Sama-sama Bang Aman.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi Bang Aman ya dari Bakung. Aduh, siapa kok? Saya tengok dulu ya lah. Aduh, Bang Alimin NP ya, Bang Alimin Nadia Purnama. Sloko, selamat malam Muri, apa kabar? Alhamdulillah baiklah Bang Alimin ya. Minjam lagu Periuk Tebu. Oke. Salam untuk Gegalo. Terima kasih Pak Ning. Terima kasih juga Bang Alimin. Aduh, ada Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sloko, selamat malam juga Pak Ning, kabare hadir request lagu Abangku Jauh. Salam untuk konco-konco manggis di mano be brado, elok nian untuk Pak Ning, selamat tugas, sukses selalu. Terima kasih, ada Aba Waisel juga. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Abah ya. Yalah, ganti-ganti kita dengar dulu lagu Eko Dio. Lagu Sayang Mintuo.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
9: Minum Ultra Flu, lega tenang, lega rasanya.
8: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
11: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ayolah ganti-ganti saya dimanapun berada. Ya kita masih di Seloko Senandung, lagu-lagu orang kita, lagu-lagu daerah Jambi. Ganti-ganti ya di hari Kamis malam Jumat ya, di 3 September 2026. Ya dak? Masih di 24187 kita terima. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum Pak Ni.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Kadir, betul?
1: Iya Pak Ni.
0: Iya, apa kabar Bang Kadir?
1: Alhamdulillah Pak Ni.
0: Sehatlah.
1: Sehatlah Pak Ni.
0: Cuman keadaan di luar sana tu?
1: Panas berdengkang siang dari Pak Ni.
0: Panas berdengkang ya.
1: Iya, kalau bapak hari tadi kayaknya agak
0: kurang dak. Sehari ko lah banyak pula dak. Yo. Yo. Yo. Kalau pagi kan.
1: Kalau kalau pagi.
0: Apa hilang pula?
1: Hah? Mudah-mudahan malam ini hujan deras.
0: Jangan dekat ni, gila banjir pula.
1: Ada. Kalau lama dah hujan tu susah banjir ni.
0: Iya ya.
1: Karena tu lah keringan kan. Kalau sering hujan lah, janganlah hujan deras.
0: Iya, kita kok tu lah, nak musim kemarau kekeringan.
1: Wah.
0: Musim hujan kebanjiran. Elok itu kita kok musim apa lah, ya tak?
1: Musim sedang-sedang saja lah.
0: Musim durian enak ya, apa musim duku? Yo. Apa lagu eko Bang Kadir?
1: Lagu apa tu? Cik Mina Tekuluk Putih tu apa judulnya?
0: Cik Mina Tekuluk Putih. Tak tahulah saya tu, mungkin Cik Mina lah judulnya itu tu. Yo. Kaki kita putar ya dak? Cik Mina Tekuluk Putih.
1: Salam-salamnya buat penyut malam bergawai belah. Yang pertama tadi ada Nadia Purnama sama Alini.
0: Aduh, kan? Yo.
1: Yang kedua tadi ada Romlan. Yang ketiga tadi cowok Cik Rusli itu lepasnya cowok, ya tak?
0: Yo, cowok.
1: Sudah apa, kumpus ketolo itu kali.
0: Cowok kan tak utang jam tu lah.
1: Tapi dia pun buku kayak kata tu tak?
0: Hah?
1: Makan kerong. Iya, kalau ada kerong tu habis lah kerong yang makan lah.
0: Iya.
1: Jagalah kebun tu kecil seri. Tapi kalau tikus dah mau pun dengar dia meracun.
0: Nak, dia kesian dengan tikus, bagilah. Dia tikus tu bisa diajak berunding kata dia. Kau mak bolehlah makan padi kau, tapi dikit be, katanya banyak kata dia kan. Itu pula enak tikus di gena apa di umo Cik Usli itu ya.
1: Iya, pecah di runding macam
0: itu dah. Macam di runding.
1: Oh, dah jadi hama kalau macam itu jadi kawan
0: kan. Iya, nak dia macu ni.
1: Iya,
0: dia nak makan go kata dia kan.
1: Go gitu. Ayah Cik Usli malam beda.
0: Iya.
1: Makan tadi. Mas Ahmad belum masuk ya?
0: Mas Ahmad belum.
1: Mas yang datang Banjar tuh.
0: Iya.
1: Abdullah sama Sinta Palimo. Ajengnya. Pak Udin. Siapa lagi tuh? Ika Arfianti. Mok Malah enggak dengar sawonya lagi dak?
0: Mok Malah tuh salah.
1: Sibuk lah dia dah.
0: Iya, sibuk lah kini tuh.
1: Bang Lili sama si Ida Gado-Gado. Kok kabar naik sekarang Lili?
0: Si Ida Gado-Gado?
1: Iya.
0: Iya, baiklah dia
1: Gado-Gado masih lah Gado-Gado
0: Bukan lagi dia.
1: Udah.
0: Kini tu dia lah sukses.
1: Sukses Ida Gado-Gado.
0: Alhamdulillah ya. Tiap hari banyak orang beli Gado-Gado, beli misuan. Beli sop.
1: Jual misuan pula dia.
0: Iya, dia memang jualnya lah misuan.
1: Misuan yang pakai mato tu tak?
0: Iya.
1: Nah, mato apa lah masuk itu.
0: Iya, sop tulang itu kan.
1: Sangat manis lah Ida, kau sukses lah.
0: Sukses dia
1: Yang dikumpul itu ada balik apa kabar ya. Satu-satu yang itu.
0: Yang mana?
1: yang di Teluk Duren negara
0: kamu. Ada Mak Nawan, ada juga Temi.
1: Oh, Temi, Mak Nawan, eh.
0: Iya.
1: Iya, yang di Tanjung Katung kata nak ngan Temi ya.
0: Iya, Mak Supri.
1: Waktu. Mm-hmm. Apa siapa tu yang itu besok putar ada Bu Sila, lah.
0: Bu De Sila, suap putar. Mm-hmm. Apa lagi?
1: Apa lagi? Ayo gagal lah Pak Ning. Tengah lagi dengar ke Pak Ning malam ko.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Ning tu gawe dia lah.
0: Ada okay. Lagu. Ada Bang Kade ya?
1: Iya. Apa Ning?
0: Iya.
1: Terlalu gak panggil.
0: Tidak usah nganing yang lain lagi. Mantap goyangannya ya.
1: Mantap main-main kan Pak Ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bunda Taswati ya Seloko. Rekas lagu anak dagang untuk Pak Ning mau kasih belambun. Neng Nelly juga selamat malam Pak Ning. Seloko lagu pelepat ulu lagu untuk Galoela yang lagi nganing acara ko. Untuk Pak Ning ko angan sampai malam ko muri. Sama dak digenai tempat Pak Ning sana tu kalau di dalam radio ko sejuk terus. Alhamdulillah ya dak. Halo selamat malam.
2: Selamat
0: malam juga.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sapo ko?
2: Ya, lupo ya.
0: Ha? Nyai mana?
2: Nyai kok tu lah.
0: Kecil nan suara kau eh. Lain nan suara kau
2: eh. Kalau nyai sudah ketawa, tahu dah
0: panggil. Tahulah. Tumak kau eh, jangan nyanyi hanal.

0: Elok lah ya.
1: Yo, kau tarik. Apa lagi nyanyi yang nada-nada yang tinggi? Elok lah.
0: Yo, nyanyi
1: ya. Nak cakap kau lebih apa ya? Tidak pakai mau cakap.
0: Yo. Live Hana, nyanyi Hana saya tengok tu kan.
1: Weh, minta lagu ini nah.
0: Apa?
1: Karamo Ida.
0: Karamo Ida.
1: Ado kan?
0: Ado.
1: Nah, radio go, awak nak live go.
0: Nah, masih go live.
1: Boyo lah, jangan absen dulu. Live tu penting.
0: Iya, iya.
1: Apa kan lagi ganggu kos lagi di waktu pas bagian telepon. Daripada nganggu-nganggu,
0: mungkin dengar radio. Sampai jam apa? Sampai jam 12 live tu.
1: Sampai pagi ya.
0: Ya, tapi.
1: Kalau tanggung-tanggung kan.
0: Iya, iya.
1: Room, 3 room yang dimasukin.
0: Ya.
1: Artis, woy.
0: Artis TikTok tadi kan.
1: TikTok tadi kan.
0: Pagi. Iyalah.
1: Tadi datang pagi, udah mandi, udah kok masuk lagi rumah sampai jam 8.
0: Iya.
1: Jam 8, masak, ini masuk jam masak. Duduk jam juhur, kan?
0: Pagi
1: jam 4, asar. Ada tidak ada lagi lah, lepas sampai langsung maghrib. Kau belum lihat tadi yang lihat cuma sekali masuk pantauan.
0: Iyalah.
1: Yang tadi itu siapa namanya?
0: Tadi Bang Kade ya?
1: Mana yang tinggal?
0: Bang Kade kok disipin kok lah? Yo, ngawak lah.
1: Nyai
0: gaul ko.
1: Jangan nyai gak tau.
0: Yo.
1: Salah dapat ten.
0: Yo. Yo.
1: Ayo lah jom, Pak Dok.
0: Yo yo.
1: Makasih yo.
0: Yo.
1: Yo,
0: terima kasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi ya nyanyi Yati Sargawi ya. Di belakangnya 24187. Halo, selamat malam.
2: Malam Seloko.
0: Malam juga.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik lah.
2: Oh, kalau si Rusli itu. Oh, kalau kayak gitu ketawanya enggak ada utang ya?
0: Iya, ketawa enggak ada utang.
2: Iya, amin.
0: Kalau tadi kalau Kak Butet tadi tuh ketawa banyak utang.
2: Iya, betul sekali. Astagfirullahaladzim. Timothy sehat semua, kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bentar Timothy ya, jangan diambil hati.
0: Iya, bercanda kita.
2: Kalau kayak gitu gak enak hidup ini tuh.
0: Aduh, apa gawe malam nih? Kak Butet belum tidur.
2: Belum lah denger suaramu, Kak.
0: Iya.
2: Kakak gini, iya ada seloko.
0: Iya, ikut tak.
2: Jadi kakak belum tidur lah.
0: Iya, aku tengok lah kemarin apa tadi aku tengok di anu kan. Facebook lagi makan-makan di tempat Bunda akhir tuh ya?
2: Iya, di depan Polda.
0: Oh, depan Polda.
2: Ada Mama Rizka, ada Tasyawati kan? Iya.
0: Ada lauk jengkol.
2: Ada Dirman Didi.
0: Oh, ada Dirman juga?
2: Iya.
0: Acara siapa tuh ulang tahun? Apa? Enggak
2: ada, pingin aja kakak bisa kumpul aja.
0: Oh, iya.
2: Ini kakak bilang lah, yuk kita ada mau rumah Bunda akhir. Gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Kapan tuh kemarin? Apa tadi?
2: Sudah 3 hari yang lalu.
0: Oh, sudah 3 hari yang lalu. Iya.
2: Hari apa ya, Timothy? Kakak lu.

0: lagu ini ada enggak?
1: Apa?
0: Lagu Mama Gatal.
1: Mak Gatal.
0: Ada.
1: Mak Gatal. Ado.
0: Mak Gatal aja lah.
1: Ado, kaki kita putar.
0: Kakak putar gatal.
1: Apa yang gatal?
0: Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu enggak ketawa loh.
1: Tangannya yang gatal, mudah-mudahan.
0: Tangan enggak pernah gatal.
1: Kata orang kalau tangan gatal berarti nak nerima duit.
0: Bukan nak pergi duitnya.
1: Oh, nak pergi yo.
0: Iya.
1: Dak kalau tangan kanan gatal nak nerima duit.
0: Bukan, salah.
1: Salah yo.
0: Kalau tangan kanan gatal nak nabok.
1: Nak nabok orang yo.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya.
0: Istimewa kayak radio kakak budet aja.
1: Apa namanya itu? Wak mena ada ketemu ya, lagi tak?
0: Tadi ada.
1: Oh, iyalah salam baik ke dia tuh yo.
0: Tidak mau negur kakak budet lagi.
1: Oh, tidak kenal lagi dia yo.
0: Cici tidak tahu.
1: Yo. Nah,
0: kakak nggak pernah beli pempeknya sih.
1: Yo, belilah kak sekali-kali.
0: Aja lah, insyaallah ya.
1: Yo, daripada beli orang lain, enak beli orang iya, gitu
0: ya,
1: kan?
0: Iya.
1: Yo.
0: Iya, wak mena ada kok ya. Sehat kok Timothy.
1: Okay lah.
0: Orang pasar tuh kenal semua loh.
1: Nah iyalah, dia kan memang terkenal dari dulu.
0: Iya, artis dia tuh.
1: Mm-mm.
0: Artis Jambi.
1: Terus?
0: Salamnya buat semua ya Timothy ya.
1: Iya.
0: Buat Timothy sehat selalu dan sukses selalu kita.
1: Amin.
0: Makasih ya Timothy.
1: Yoi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi ya Kak Butet. Terima kasih telah bergabung nak bersama kita malam kok ganti-ganti ya di Seloko Senandung lagu-lagu orang kita. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Apa emang Muri?
1: Kabar baik lah.
2: Tadi pencet tak masuk. Kalau baru masuk.
1: Talam panjang ya.
2: Talam panjang.
1: Iyo, talam panjang.
2: Mana yang kamu cakap tadi itu?
1: Iya nyelah.
2: Mama makan tempe mak mena dekat rumah saya lah dia tu.
1: Mak mena tu?
2: Iyo.
1: Oh.
2: Pulang jalan di RT 5 tu.
1: Iyo iyo.
2: Iyo RT 10. Kamu cakap pencet orang di kota baru.
1: Iyo.
2: Tak kenal sama.
1: Rumah
2: sama di peti tu hal. Tahu kalau
1: iya. Iya. Siapa yang tak kenal dengan apa Mas Ahmad dan Wak Menah ya?
2: Alhamdulillah Mas Nuri kalau untuk pasar baru tu dari kecil lah Mas Ahmad tu.
1: Dari situ.
2: Dari situ. Lumah do pasar lagi situ tu.
1: Lah di situ ya tak?
2: Iya, lumah do pasar tempat main lah Mas Ahmad tu.
1: Iya. Jadi seringlah ketemu Wak Menah tu.
2: Hari-hari lah bertemu.
1: Bertemu lah ya.
2: Iya, bertemu lah Wak Menah tu.
1: Iya.
2: Dari itu aja cakapnya dulu.
1: Iya. Apo?
2: Sama orang tuanya kan dari kecil juga dulu.
1: Oh, iya iya.
2: Sama-sama lah sama keluarga dia tu kan.
1: Iya. Apa namanya tu? Masih lah dia jualan tak?
2: Masih lah dia lah.
1: Iya. Itu pen radio lamu nian tu.
2: Iya, saya dengan lamu juga Pak Wena tu kaji-kaji yang mano Wena sekali tu kaji. Oh, Pak Wena.
1: Di situ tuh ada dulu tuh Wak Mena, sudah tuh Mas Surojati, Mbak Putri, Mbak Putri almarhum lah.
2: Tapi tidak pernah masuk.
1: Yo, itulah orang-orang lama ya dak.
2: Iya
1: pasar baru.
2: Lagu dikubur sebelum mati lah naik.
1: Dikubur sebelum mati lah sudah tadi Mas Ahmad yang pertama.
2: Oh Mas Ahmad tadi pergi yasinan mungkin.
1: Iyo.
2: Iyo.
1: Wak Saleh
2: lah.
1: Wak Saleh lah ya.
2: Eh,
1: iya. Ayo lah.
2: Salam Mas Nuri.
1: Yo untuk siapa?
2: Mas Nuri, semoga sehat selalu Suryo.
1: Yo.
2: Buat nyumbang kadir CS tadi, terima kasih nama kadir, senggolannya. Sama Nyai Yati Sargawi tadi Nyai.
1: Iya Nyai.
2: Suara tidak kedengar di sekunti radio itu.
1: Suara itu serak-serak basah.
2: Iya, kalau menito malam kok agak keras dikit lagi. Andom
1: Nyai yo. Yo.
2: Katanya bu Bunda lagi kalau di kok Nyai.
1: Yo kan? Kalau acara Jambi ku Nyai kok lah.
2: Buatnya yo kakak Butetnya terima kasih Kak Butet, tenggolnya.
1: Yo.
2: Ajak kanti-kanti lain lah makan-makan tuh.
1: Iya nyelah.
2: Buat galo-galo ya lah Mas Uwi lah.
1: Iyalah. Iyalah Mas.

0: Ahmad.
1: Assalamualaikum Mas Ari, langsung
0: Riau. Oke, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah ganti-ganti ya dimanapun berada, karena hari lainnya 9 nampak itulah penelpon kita teh akhir malam ko. Ada Mas Ahmad tadi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana karena satu jam ke depan lagu-lagu yang tadi sudah di request akan saya putar galo-galo ya. Yaudah, kita ketemu lagi insyaallah hari ke apa, hari malam Jumat ya, ketemu dengan Muri malam Minggu pula ya. Terima kasih, mudah-mudahan panjang umur sehat badan, saya jago kesehatan selalu, ganti-ganti ya, selalu gunakan masker ketika keluar dari rumah ya, dak, karena kondisi keadaan udara kita yang masih tidak sehat ya, banyak asap ya. Yalah, terima kasih sekali lagi dari kawasan Kampung Manggis nomor 21 Kota Jambi, kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,

0: Ulan, coba dibagi ya waktu melantak.
1: Tidak lah, bagi melantak mutu bang.
0: Iya, pelantak lo kok bagi itu. Taruh. Kita kau kambing ya waktu.
1: Mumpul kamu tuh, sentuh kambing. Kok ada bagi taruh?
0: Ah, benar, dikit lan.
1: Ah, sorry ya, bang ya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti

0: anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angsa.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sweb Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Jumat 4 September 2026. Bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai

0: Samping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Harga sejumlah bahan pokok di Kota Jambi mulai menunjukkan kenaikan. Pergerakan harga terutama terlihat pada komoditas cabai, bawang putih, dan daging ayam ras yang mengalami perubahan di sejumlah pasar tradisional pada Kamis 3 September 2026. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kondisi pasokan yang mulai terpengaruh. Pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah disebut mulai berkurang seiring musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Bapokting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dadan Sulaiman, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan harga di tingkat pasar. Menurutnya, ketika pasokan dari daerah penghasil mengalami penurunan, harga komoditas yang masuk ke Kota Jambi ikut terdorong naik. Kondisi tersebut terutama terlihat pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang. Meski demikian, Dadan menyebut ketersediaan daging ayam ras saat ini masih tergolong aman. Perubahan harga yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh harga perolehan komoditas. Berdasarkan pemantauan harga di Pasar Angso Duo pada 3 September 2026, harga bawang merah berada di angka Rp26.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, cabai merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram, cabai rawit